0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kune letehnya sebenarnya Rom. Nyuci entah berapa bakul tadi Rom.
1: Itulah men pemales, nyuci seminggu sekali, dikumpul banyak-banyak. Oh salah ke sendiri Bemai.
0: Tengah lesu hal Rom, Roma.
1: Dek bignya lesu-lesu tuh Mai. Hidup tuh jadi tur tiga males. Tengok ku nih, biar kata orang tengah bengkak gusi ge. Ku tetap semangat Mai.
0: Oh Romo, baru keliat . Ngapa habis pipok Rom lah tebesak sebelah. Ya bengkak Rom.
1: Ku nih tengah sakit gigi Mai. Men kata orang tuh, alo ku sakit hati daripada sakit gigi Mai.
0: Lah Rom, Rom pok Rom. Lah bengkak nambah bengkak pok Rom. Kebajek tulah men makan da inga-inga Rom. Makan kue sampai 18 siko mari ya.
1: Weh, mang jahat mang sungutkan emang ya. Ukan kek diberi ubat kawan nih. Mereka malah ngulok kupuli, Mai. Ku sumpah ke kelakar segigi, Mai. Tengoklah ke Mai.
0: Dek beh Rom, Rom. Makannya Rom, lain kali inga-inga men memakan ya. Sedeng-sedeng men, pakai taker. Oh, diubat Rom, ke dokter surene. Dek kawa bengkak abadi dili ya.
1: Weh, bukan ya, Mai. Walaupun surene kan tiga ke dokter, oh.
2: Rumpa Tereri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sekarang kita tidak pergi kuang royal, sebab barang-barang semua mahal. Maklumlah sekarang krisis global. Nak hemat-hemat biar banyak modal, tapi biar krisis global mengalat nobini geribal-geribal, berepakan buat tembabal.

0: Yo, Sopradi, lanjut lagi kita di Ngopi Pagi, ngomong APB pagi-pagi ke Prompat RRI. Hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kita lanjut lagi lah di acara APB di kampung Ika Pradi, nyambut Agustusane. Halo Ngopi Pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi, Bang Rido Roma di Perlang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Rama Yumun suara ini di belakang ya?
1: Sama ini orang tengah apa rebukasan ya?
0: Rebukasan?
1: Oh iya kan rebukasan di Anyer
0: namanya. Di Anyer, emang di Perlang juga ada rebukasan?
1: Ada ya, di tengah sedikit ya.
0: Oh ada juga, oh apa bayi acara he?
1: Nanggung.
0: Nganggung, macam tua. Kalau Agustus
1: lah di gitu.
0: Oke, kalau Agustusan lah di acara PBI di kampung Suat nih, Bang Rido.
1: Di kampung le. Main bola
0: ada. Main bal. Ada seru.
1: Main di Perlang.
0: Oh, main bal pakai kain sarung enggak?
1: Ya, sama kaki be. Sama bayi bola sama bayi.
0: Iyalah pona. Iyalah Bang Rido lagu apa, Bang?
1: Lagu. Lagu apa segero?
0: Lagu apa anak? Tadi lah seru-seru kan lagu. Oh.
1: Wah tadi ya.
0: Seru kan? Lagu kemarin lo di Kuputer Rido Romah kan? Seru kan?
1: Seru lah.
0: Itulah.
1: Lagu apa? Lagu seger atau pagi deh.
0: Aku pilih dah lagu seger-seger.
1: Pilih lah kira.
0: Aku pilih yang seger-seger pono. Iyu pono.
1: Salam.
0: Yo salam gak siapa?
1: Salam ya mama. Terima kasih ya. Berakhir. Benar-benar apa benar sebentar lo tapi Mary Ibu Fitri yo yo Fitri Fitrinya lo Ibu Marni Rindu yo kita berluas dari Sukabumi lagi yo kok aduh Fitri sudah di Fitri Sumi tempat Pak Julia, Vera, teman-teman tuh ayah, anaknya, tempat apa gitu, berapa-berapa.
0: Iya.
1: Salam semua bayi lah, kalau pagi ini kita sehat kita.
0: Oke lah, Pak.
1: Apa tentang balak, balak pagi ini.
0: Iya, Pona.
1: Kalau kita sehat semua lah, itu apa itu pagi ini.
0: Makasih Bang Rido, salam ke Yuk Sriatun.
1: Ya, salam.
0: Ya, makasih. Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido Roma di Perlang. Oh, ada acara rebokasan juga di Perlang. Dan hari ini juga Rayo di Anyero rebokasan hari ini. Oh, luar biasa sekali. Oke, lamunan Sopradi. Kalau di Perlang tadi ada lomba main bal. Kampung Ika cuman ya lah berlangsung acara PB. Halo Ngopi Pagi.
2: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi juga Ayu Fitri di Seri Menanti, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Langu film.
2: Langu film ya.
0: Apa kanti kupi ya?
2: Kanti ya TMP.
0: Kireku igi temau kanti ya.
2: Hai.
0: Hala kawanku tengah makan igi temau.
2: Kembung perut makan di pagi makan tuh.
0: Awala pona. Ya lah ada acara PB di Serim nanti nyambut Agustus Tani Fitri.
2: Kalau ini lo made rencana di gang kami ini kan hari Jumat sampai hari Sabtu ada acara.
0: Acara apa?
2: Menyambut 17-an.
0: Apa bayi acara hayu?
2: Acara biasalah lomba-lomba budak-budak di sini kan.
0: Banyak
2: kerupuk, lari karung. Gak tau lah banyak lah macam-macam.
0: Ayo ikut apa dak? Ikut lomba karaoke dak?
2: Karaoke ini belum tahu misalnya baru direncanakan. Kita nak ikut kan ada pendaftaran.
0: Ada seru. Iya lah pona, kemarin baru pemilihan kaleng kok. Tetangga Ika menang. Yudatun. Tetangga.
2: Menang rupanya.
0: Oh, menang be perempuan ano ngasih perubahan.
2: Benar. Okay.
0: Iyalah pun. Nak lagu apa? Yuk, yuk Fitriku nih.
2: Ayo, nak lagu Gerimis Mengundang.
0: Gerimis Mengundang. Nak manggil Gerimis Mengundang apa
2: tak
0: hal?
2: Tahu,
0: apa kabar Rai? Ayu Agi aman ndak?
2: Alhamdulillah agak aman menaik kami di sini.
0: Oh, karena agak rendah menok di bawah tu. Oke lah pun. Yuk salam salam dek siapa yuk?
2: Salam salam si Bang Rido tadi
0: ya. Oh, Bang Rido Roma.
2: Ya, Bang Rido dengan yuk Suryato nak semoga sehat selalu. Pak Daniri, Ayak Bujang, Pak Iin, Pak Yan semoga cepat pulih seperti biasa.
0: Amin, gabungan gigi kita ya.
2: Dan Kak Nin, Mama Rati, Ayu Aminah, Kuayau Kuayung. Apa ya, Giyak?
0: Entah, senang lah.
2: Ayu Aminah, Om Alek, Bunda Kori, Amang Mik, Yuk Miri, Yuk Cinta. Pokok semua-semua lah.
0: Okay
2: tanpa terkecuali pendengar kita RRI Podcast ya. Semoga kita diberi kesehatan lokal ya.
0: Amin.
2: Untuk penyiar semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yu Fitri di Seri Menanti. Banyak biasa kalau di Seri Menanti itu acara di karaoke, lomba kabalap karung, manjat pinang, lain-lain sebagainya. Oh, yuk kita lanjut lagi. Di belakang ada siapa? Halo Ngopi Pagi.
3: Ngopi Pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kayak siapa di mana? Yusriatun?
3: Ya, ini kayak Princess.
0: Oke, Princess, orang rumah tadi toh laki bener nelpon ku. Oh, ada bisik-bisik tetangga adik ku denger segi soal.
3: Mau dah tua, tadi nak mana lagi dek pada di berubah jadi Princess
0: toh. Lah Inces apa kabar Inces?
3: Inces
0: apa kabar? Kabar baik Inces, alhamdulillah. Laude. Laude ngupi lo Inces.
3: Ah,
0: yuk Inces nih lah, lah ngupi lom yuk Inces.
3: Uman ayo nih pagi-pagi lah ngupi lah makan lah makan kue.
0: Mang madu lah ha. Oh.
3: Kok aman ayo nih. Sekarang

0: Lah kelentang kelenteng kelentang kelenteng bunyi ya. Oh, bikin kopi. Oh, serumun lah ha.
1: Lah baru deh sarapan baru beres-beres, tanda senang.
0: Bener lah.
1: Leng lempah siang lah udah, lempah darat hari ini, lempah katis.
0: Lah makan siang nguli buko ada o. Hirup kuak rak lah.
1: Oh, pokok hirup kuak rak.
0: Memang lah. Jadi kata tadi itu main bal ha di Perlango. Lah mulai orang main bal.
1: Nah, berapa hari ini turnamen.
0: Tapi enggak pakai daster, pakai kain sarung kan nak laki ya.
1: Dek. Kalau ayu main kayak anu apa namanya main bal pakai kain sarung kayak you Mary lah. Yuk Mary, Julia, yuk Sriatun.
0: Ao. Oh,
1: Rido, bener ya.
0: Nao, main bal lah, ho.
1: Oh, umur jidat lo.
0: Apa ya payo ge iyo lapon ayo ayo inces ku nenak lagu apa ayo inces ku ne
1: ayo denger lagu Inai Banai yo
0: Inai ba Cina Bana Cinan Bana
1: Cina Banai
0: malu malu
1: ayalah lu kan ku malu malu ge Bang Rido
0: ai
1: se malu maluin
0: ayo malu malu yuk salam salam ke siapa yuk
1: salam salam ke Fitri semoga sehat selalu lah beliau
0: amin
1: ke kamen Julia ke kamen Embera ke Mang Amat ke kamen sampai kakek Sakamura ke kamen Abdul ke Farida di Kemintet ke Mang Yan semoga cepat sihat ke Bang Iing Mama Rati yuk rindu, yuk Mary, Mang Brahim, Ko Ahyung Dahri, Mang Bujang di Pinang Sebatang, kayak ya Damiri, ya Suhamid, yuk Sinta Bruas, kayak siapa wok? Oh, kayak Mang Toyib, Bujang Kadel, yuk Amina, kayak siapa? Kayak segari gali lah, dibungkus habis tanpa terkecuali.
0: Oh, okay,
1: pokok
0: lah,
1: yang dikene-kene salam ya, pokok semoga sehat selalu lah segari gali pro 4 nih.
0: Amin.
1: Kayak Mbak Rikina selamat tugas, sukses selalu, amin. Cantik selalu, pulang hati-hati.
0: Oke siap, ditunggu Cinan Banannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga kayak Yu Sriatun, Ayu Incesku di Perlang, ada o. Nah itu dia tadi, kalau di Perlang lah ade main bal. Oke, lanjut kita di belakangnya. Ade siapa Pradi? Halo Ngupi Pagi.
2: Halo Ngupi Pagi.
0: Halo Ngupi Pagi, lemes bener nih. Kayak emang protes kok.
2: Oh, emang protes.
0: Ya ngapa lemes-lemes mang. Semangatnya emang protes. Orang nak merdekanya ha. Lah Ngupi lo emang protes.
2: Udah lah.
0: Lah udah apa kanti kupi ya, kupi bujang. Indah mengamat. Kopi roti bantal. Nah, imang makan roti bantal kok saya kebengkel.
2: Itu roti bantal terus.
0: Ya lah ramai lom kampung Ika. Ano to?
2: Lom.
0: Lom ada apa lah kan?
2: Lom.
0: Lah ramai lom umbul-umbul bendera lagi pasang lom depan rumah.
2: Ya mau umbul-umbul lah deh lah.
0: Umbul-umbul lah deh, udah oh. Yo, oh. Lah, ya lah pun lah. Emang protes nak gua apa? Emang protes lah.
2: Lagu Pulau Bangka.
0: Pulau Bangka. Dari?
2: Oh.
0: Dari siapa?
2: Kurang tahu apa?
0: Pulau Bangka yang si kok mana yo? Pulau Bangka nek banyak segi.
2: Iya saya deh.
0: Oh lah Pulau Bangka bukan yang pasir putih, bukan no?
2: Tak kurang jadi ulang. Terima kasih aku lagu Pulau Bangka jadi.
0: Oh Pulau Bangka ade beh. Oh. Oh lah pun, yo salam salam gak siapa mengprotes.
2: Mana jadi ganti?
0: Apa?
2: Mana jadi ganti?
0: Ade, jen marah he, pagi-pagi lemarah kayak kune lemarah-marah ne. Awu, selo-selo ngomong gak mengprotes, oh. Apa mana? Salah dan dosaku ne? Apa salah dan dosaku?
2: Ano, kayak tempilang.
0: Nah, oh lah, yo pun salam salam gak siapa.
2: Salam kayak kakak tadi kayak Rindo, Pak Mari, kayak Julia kita, Pak Kapan, Pak Ibrahim, Pak Marati, Pak Mari, Pak Mani, kayak Yak Mutang, ya Pak Damiri, Pak Amin, kayak Mas Sinta, Bu Amina, Putra Sambas, kayak Bu Desi, kayak Misteru, Bu Ayau, Piti, Bu Rida,

0: ở cái món amon cho sân nguyên sân mua hẹp
1: dù là buồn hả
0: mình chắc bây giờ đấy
1: không
0: ra cái hẹp lúc
1: amin
0: mua ra cái hẹp lúc đó là phần tài lọt
1: iyo buồn hả makasih bang protes. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku ngeriumon memang protes nelponnya macam kayak ngajak bekelai pradi. Ku dek tahu apa salah dan dosaku. Nya ngomongin dek kayak marah kayak diri yo. Yo bana lanjut lagi halo ngopi pagi.
2: Ngopi pagi, selamat pagi Regina yang cantik.
1: Selamat pagi juga Julia Inces yang cantik. Apa kabar?
2: Selamat pagi dan merdeka.
1: Merdeka. Oh, ku ngeri ya saudi ditelepon kayak emang protes ya. Ku dak tahu ya, apa salah dan dosaku. Nyasak ngomong yang ngain ngajak orang bekelai. Macem kayak nak marah. Oh, dak tahu apa salah dan dosaku. Oh.
2: Oh, ngeri ngelawan, mati ngelawan.
1: Emangnya sutek kayak nak merangnya. Oh.
2: Asa penta, asa merasa kurang.
1: Ya lah pona, Julia Inces nih lah mandi lo ngomong-ngomong.
2: Lala, sebelum sholat tadi mandi dulu, baru sholat subuh.
1: Luar biasa, Julia Inces nih, oh. Jadi cemane di
2: Mbak Bunga Dahlia nih, ha?
1: Mbak Molek, Mbak Bunga Dahlia. Di RW cemane lah ramai apa suatnya?
2: Lah ramai lah. Ada kayak lomba apa? Lomba balap karung, balap kok.
1: Balap-balap lah.
2: Ada apa lomba yang apa namanya panjat pinang tuh ada lah di lapangan bola nih kayak.
1: Koyau nak ngikut kata ya?
2: Hah?
1: Koyau nak ngikut?
2: Oh mang, ikutlah koyau.
1: Kata je kebet kayak karet katanya. Hawaii kebet kayak karet.
2: Biar tak lulur.
1: Nya katanya kadang-kadang orang dibawa ya Bang Pa kata JG sengaja dikelulur.
2: Ditarik ibarat betul Regina.
1: Siano kawan wah siana.
2: Ingen ayo saya kayak tuh.
1: Ingen we. Ulah nuwalai Juliane yo.
2: Nak ngakak asak kayak.
1: Mana lulur
2: kan? Mana lagi lakutor? Sudah tuh lah lulur tulan tiba-tiba karet dia aja tetep lah.
1: Emangnya sengaja umum udah oh ditarik kowe siana.
2: Karena kan takut jatuh yang dibawa.
1: Bukan kayak pelico tadi toh kan yang orang dibawa toh biar dia tidak sampai atas jalan nak sampai atas di kelulur je kan. Jadi ngelulur lagi nya ke bawah.
2: Apalah di puncak kok. Yang nak ngakak atau
1: yang ngeneng apa stil?
2: Tapi saya puli.
1: Imang.
2: Yang ngakak. Lah berusaha deh naik kok lah nak sampai puncak. Tak tahu lah. Merosot uli nak ngakak ya saya.
1: Kayak sampai kira biskom tadi toh kayak ditarik ah. Lah sikit lagi dapat biskom kira. Dapat biskom. Iyalah pona lah nua lah ngakak ah Julian ya.
2: Kayak mendingan ingat kalah. Apa namanya personil warkop dan lokasi no Indro tuh.
1: Oh, Niana. Yang dek kawah tuh tadi lah yang ngelulur dek soi mata diri ini lah. Udah
2: tarik tambang kok, 1, 2, 3.
1: No, Imang. Lom
2: kacak narek ya.
1: Lom narek aben lah jatuh lu.
2: Telentang, gak banget.
1: Lah puan
2: nah.
1: Niana, adek-adek bayi yuk.
2: Kenapa saya sakit perut? Makanya
1: penting ngasih
2: ya.
1: Itulah dia ya, seninya. Khas 17-an loh dah.
2: Mendaris-mendaris tuh dah lusuh dah. Paling gok-gok macam tuh. Pripe tuh paling tuh kan kesana dah deh. Cuman indah ya. Misal kita nengok karnaval tuh. Wih pengantin tuh. Cantik-cantik ya, ganteng-ganteng ya men kita kan.
1: Aman
2: drum band sih kok. Tapi bagus musik ke.
1: Tapi seru kali benar tuh lah.
2: Menlomba kayak tuh makan kerupuk lah.
1: Ngucil gigi berdarah gigi udah.
2: Apa ya? Amang protes. Apa? Lomba makan kerupuk kok.
1: Bengkak gusi berdarah gusi ya. Emang amat kok. Yulah pun ya Yuli anak lagu apa? Nyali jam 8 hari ini.
2: Emang amat.
1: Inginnya. Oke. Ulah pun.
2: Aduh nak ngatak. Ayo. Emang.
1: Oke lah Pona, apa lagu ya?
2: Lagu apa Bang?
1: Bang, gue sambil teleponan.
2: Cicoman ya?
1: Kicau mania.
2: Oh, kicau mania.
1: Iya, pon.
2: Kicau mania.
1: Oh, lah pon. Siap lah pon. Oke, salam ke siapa?
2: Pagi-pagi lah telepon Nana dak.
1: Biar semangat.
2: Jangan soalnya. Bentar lagi nak. Nya ini nih, soalnya nak datang.
1: Nak pulang. Aduh, pulang terserajinnya pulang kok. Sekali ada Julia.
2: Oh lah, rajin.
1: Iya lanjut, salam-salam, jam 8. Nah,
2: salam untuk yang spesial untuk Bang Putra Sambas bersama Ade Aziza. Terus untuk ini, untuk Mang Protes tadi, oh. Jangan merata kurang lah. Kalau ngikat lomba, Mang Protes. Kayak Mang Amat yang atap mantap kok. Atau lomba makan kerupuk. Kayak lomba balap terlereng. Kayak sendok. Pasti ngakak, Julia.
1: No, nia, no.
2: Udah tuku ayaw tadi, oh. Kayak Cindy, kayak apa Imelda, anak itu. Udah tuh, Yuk Fitri tadi, oh, yang sikar. Udah tuh Bunda Mary, yang sikar, ge. Bunda, apa, Mermet, gitu. Sudah tuh Mama Rati, sayang ku cintaku segalanya ku. Bang Kangin atau kakek sang
1: Sakuramoto.
2: Terus siapa lagi oh? Mangyan oh, Mangyan Maktin oh, ke Pak Ii oh, ke Bu Marni oh, yang ada di SD 9 oh, depan SD 9 toh. Okay. Udah tuh siapa lagi oh, Bang Rido tadi oh, kayak Yusrator, semoga sehat selalu. Terus ini oh. Ya, Bujang, oh, di Pinang Sedebatang.
1: Iya, iya.
2: Pak Abdu, Bu Rida, Bibintek, Bu Rindu, Ampoy, Bunda Dewi Sinta. Terus, siapa dia yang tutu di Mesu, tuh? Yang 86, oh, Ismang Brahim, 86. Udah yang di Parla, apa, Parit Lalang, oh. Bude Sumi, yang selalu ceria. Oke, untuk Regina, semoga sehat selalu. Lain kali kita sambung lagi, oh.
1: Allah,
2: semoga sehat selalu dan kegali-gali lah pun, oh.
1: Yuk, pun, makasih.
2: Oke, terima kasih, Regina. Merdeka
1: juga. Nah, tuh dia Julia kita rumeh umum, oh. Telah kita sambung lagi, radio. Tapi jam 8, gue sampai dulu untuk Ika. Kabar, bubble.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, lajem 8 rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong ne? Nih, nyahan.
3: Musim kemarau, 4 kabupaten di Babel berstatus siaga. BMKG Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan 4 wilayah berstatus siaga kekeringan pada Agustus 2026. Keempat wilayah itu adalah Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, dan Belitung Timur. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Babel, Slamet Supriyadi, ngomong seluruh wilayah di Babel telah memasuki musim kemarau, tapi 4 daerah tersebut paling rawan. Seluruh wilayah Bangka Belitung ini telah memasuki musim kemarau, masyarakat harus bijak menggunakan air dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sengaja. Untuk wilayah lain di Babel saat ini masih berstatus waspada. BMKG memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada September 2026 dan kondisi akan lebih kering dibanding Agustus nih. Kekhawatiran warga juga disampaikan pendengar Pro 1 RRI Ngilit Sopian melalui interaktif telepon. Masyarakatlah bisa saling jaga. Janganlah dulu bakar lahan, APG ditinggal. Sekian kabar Babel jam 8 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: โอเอสหลังบ้านล่าโอเอส
1: ดูป้าเก็บไม้กินงานบุกตรวจงั้นป้า
0: เงียบปวดอะไรมาหน้าเอส
1: ปนนั่นปละคนเอ้ไม
2: ่ยังอาป้าปนนเอส
1: Bukan kau ni cuma nala nak buat usaha kau ni biar apa oh baca terkenal ya cuma orang-orang ya paham lah tengah ni ya.
2: Oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau ni nak promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, eh?
6: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya, awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau, Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong kok neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.

0: besok siapa tadi, oh?
1: Dek tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Rasu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kan lah, Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
0: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih, Mai. Gua lah ngajak tadi lewat jalur dua, Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku, Mai.
0: Mana aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku, Mai, mungkin lewat nih, Agi. Ditimbak mati, ku gak agi lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati, gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kan ngebesak badan gak, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan kau, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas ku berumpat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nihan, Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih, Roma.
1: Lalu, Mai. Kau udah ngambil napas, Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku, Rom. Rom, Rom. Kelapa urut ku menih, Rom.
1: Oh, Mai, yuk. Coba lah kira menurang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam nih, Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar, Mai.
0: Pok lagi pacak lari, Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok, Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang, Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tuh. Apa yang jadi ya, Mai? Kira-kira ya, Mai?
0: Positif lah rebies kita, Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menku nih. Ha.
1: Astagfirullahaladzim, Mai. Libak nian mulka nih, Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari, Mai.
0: Dek, Behirom. Ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh, Mai.
0: Ui, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tuh, dah.
0: Oh, ukan tuh ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas cem tuh bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai, Mai.
0: Awo, Romo, gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu, Mai, jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Kok nangkep ayam, ma? Ukan nge misah orang dua itu begitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkep bik bayi tapi ketangkep kayak ayam, ma, Mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesian-kesian ledak bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidup ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cem niha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang priduk kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seberadik sahabat budaya, Agi Keguyur Regina di sini nganti Kak di berubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 lah. Oh. Nah, kali ini kita nak ngenalin dulu penyebab rambut rontok Seberadik. Di mana rambut rontok ini merupakan kondisi yang cukup umum dialami banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa helai rambut yang rontok saat nyisir atau keramas umumnya masih tergolong normal karena rambut memang memiliki siklus pertumbuhan kayak pergantian. Tapi, kerontokan terjadi secara berlebihan dan berlangsung terus-menerus, kondisi itu perlu mendapat perhatian. Salah satu penyebab rambut rontok adalah stres dan kelelahan, tekanan pekerjaan, kurang tidur, sampai perubahan kondisi tubuh dapat mempengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Dalam beberapa kondisi, kerontokan baru terlihat beberapa waktu setelah seseorang mengalami stres atau

kesehatan tubuh termasuk rambut. Selain faktor dari dalam tubuh, kebiasaan perawatan rambut juga perlu diperhatikan. Penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi, pewarnaan atau proses kimia yang terlalu sering, kayak gaya rambut yang menarik rambut terlalu kuat, kayak misalkan kuncir tiap hari itu spradio, dapat menyebabkan rambut mudah patah dan tampak semakin tipis. Perawatan yang lebih lembut dapat membantu mengurangi kerusakan pada batang rambut. Men rambut rontok terjadi terus-menerus, semakin parah atau disertai munculnya area kepala yang menipis secara jelas, sebaiknya jangan langsung menganggap sebagai akibat stres atau kelelahan. Pemeriksaan oleh dokter dapat membantu mengetahui penyebab yang mendasari dan menentukan penanganan yang sesuai. Dengan mengenali penyebab sejak awal, kesehatan rambut dapat lebih mudah dijaga dan kerontokan dapat ditangani secara cepat ke tepat. Itu dia tadi Sob Radio, kita kan mengenali penyebab rambut rontok tadi. Nah ternyata ngapeh orang bini sering begaduh, rambut sering rontok. Oh mungkin karena diikat terus tadi, dilepas-lepas tadi Sob Radio, itu juga menyebabkan rambut rontok ternyata. Oke, semoga bermanfaat informasi untuk Ika. Sebelum info-info sehat lainnya akan ku hadirkan di Berubat sampai jam 10 kelak, kita dengarkan kembali dulu pilihan lagu-lagu hiburan yang pasti laku siap kena. Tapi jam 9 kelak aku sampai lu kabar bubble untuk Ika.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bergubuk nak nenek.

Selamat pagi Spreadik Sahabat Budaya. Musim kemarau tiba, masyarakat Pacak minta bantuan naik ke BPBD Babel. Memasuki musim kemarau, BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung buka layanan satuan tugas kekeringan, layani untuk membantu masyarakat yang kesulitan dapatkan air bersih. Nah, analis kebencanaan ahli muda BPBD Babel Edi Oktono ngomong, layanan itu merupakan hasil kerjasama BPBD Babel ke Balai Wilayah Sungai atau BWS. Tujuannya memastikan pasokan air bersih tetap tersedia, terutama bagi warga yang sumber air mulai berkurang. Nah, diimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih segera menghubungi Satgas Kekeringan BPBD Babel di nomor 0812-3233-8332. Laporan dari masyarakat jadi dasar bagi petugas untuk menyalurkan bantuan ke wilayah yang membutuhkan. Selain kekeringan, Edi juga mengingatkan potensi kebakaran meningkat saat musim kemarau. Kondisi lahan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Untuk kejadian kebakaran, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat BPBD Babel di nomor 0811-7818-600. Masyarakat nyambut baik layanan ini, di mana pendengar Wahyu dari Pangkal Pinang berharap bantuan dapat jangkau wilayah yang sumber air mulai mengering. Dia juga mengimbau warga menggunakan air secara bijak dan bersama-sama jaga lingkungan selama musim kemarau. Sekian kabar Babel jam 9 kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: perayaan dalam konteks budaya Melayu Bangka Belitung yang berhubungan dengan perayaan hari-hari besar keagamaan ya, seperti Muharraman, kemudian Mauludan, kemudian hari dua hari raya besar ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Di Bangka memiliki keunikan tersendiri karena perayaan-perayaan hari-hari besar agama itu dirayakan begitu meriah ya, begitu besar ya, bahkan kadang-kadang lebih meriah dan lebih besar perayaannya dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sendiri.
1: Lebaran adalah nama lain dari hari raya umat Islam, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, atau sering disebut Lebaran Haji, yang dirayakan setiap tahun sekali. Identik dengan kegembiraan, keceriaan, rasa syukur, dan menjadi ajang mempererat tali silaturahim. Namun perayaan Lebaran di Pulau Bangka tidak hanya dilakukan dua kali dalam setahun, tapi bisa berkali-kali di setiap perayaan hari besar umat Islam. Di antaranya, Ruahan, selesai melaksanakan puasa 6, peringatan Muharram, dan perayaan Maulid Nabi. Beberapa desa dan daerah di Pulau Bangka akan merayakannya jauh lebih meriah dari Lebaran. Hal inilah yang menjadi ciri khas berlebaran di Bangka. Tradisi ini sudah ada dari dulu, bahkan sampai sekarang, terus dipertahankan. Adalah Ahmad Alfian, seorang penggiat adat dan istiadat budaya Bangka, kepada RRI menuturkan bahwa kesan lebaran yang berulang kali dilakukan masyarakat Bangka ini menunjukkan bahwa masyarakatnya sangat terbuka kepada siapa saja.
0: Nah, hal ini disebabkan yang pertama ya, karena orang Bangka, ya orang Melayu Bangka, itu adalah orang Melayu kepulauan. Nah, mereka memiliki sikap yang terbuka ya, sikap yang terbuka terhadap masyarakat umumnya ya, apakah masyarakat pendatang, apakah masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya dengan dia. Jadi keterbukaan itu diwujudkannya dalam bentuk perayaan-perayaan hari-hari besar agama.
1: Pulau Bangka yang terdiri dari Kota Pangkal Pinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, serta Pulau Belitung yang terdiri dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, menurut Alfian memiliki ciri khas sendiri dalam merayakan hari-hari besar keagamaan, terutama hari besar umat Islam ini. Lengkap dengan hidangan semeriah lebaran pada umumnya.
0: Jadi masing-masing daerah kan bermacam-macam kan adat dan tradisinya, termasuk perayaan hari-hari besar agamanya. Misalnya saya beri contoh di arah Bangka Selatan, itu hari raya yang besar ya, di samping Idul Fitri dan Idul Adha, itu justru Ngeruah atau Nispu Sa'ban. Itu hampir dirayakan oleh seluruh masyarakat di Bangka Selatan. Itu mereka menyebutnya dengan sedekah ruah. Nah, makanan yang dihidangkan itu ketupat, lepet, kan, kemudian opor ayam. Itu khasnya, ciri khasnya. Nah, kemudian kalau di beberapa daerah ada yang merayakan maulud saja, kan? Kemudian ada yang hanya merayakan Muharram saja. Jadi masing-masing daerah itu punya apa ciri khas tersendiri, termasuk hari rayanya. Nah, jadi misalnya saya beri contoh ya, daerah seperti Tua Tunu, Air Duren, kan? Itu mereka ramai sekali merayakan hari raya puasa 6 namanya. Nah, puasa 6. Kalau kayak Kenanga kan itu Muharram biasanya kan. Itu Muharram itu sangat ramai. Nah, kalau kayak di Kenanga itu kan yang khas itu bolu kujo. Nah, jadi masing-masing daerah punya ciri dan kekhasan tersendiri ya. Mungkin ini pengaruh dari tokoh agama, tokoh masyarakat setempat, dan itu menjadi tradisi yang turun temurun ya, yang seolah-olah itu merupakan makanan yang wajib lah di daerah itu.
1: Lebih meriah dari Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, lebaran-lebaran khas Pulau Bangka ini tentu syarat dengan adat istiadat dan budaya yang dijunjung cukup tinggi oleh sebagian besar masyarakat kepulauan. Demi menjamu para tamu yang hadir, tidak heran masyarakat yang merayakan akan menjamu dengan aneka makanan khas yang di hari-hari biasanya jarang dijumpai. Bahkan hidangan yang disajikan jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat dari Lebaran Idul Fitri.
0: Jadi mereka menyiapkan makanan ya yang istimewa, kemudian seperti daging saja ya, itu mungkin lebih apa ya, lebih banyak disiapkan dibandingkan dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, karena mereka berharap ya tamu itu bukan hanya dari keluarga ya, tetapi dari masyarakat lain ya. Bahkan orang-orang yang tidak dikenal pun itu mereka apa? Suruh datang dan mampir ke rumahnya ya, untuk mencicipi makanan yang sudah mereka siapkan. Jadi sifat terbuka ya orang Bangka yang penghuni ya kepulauan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap menghormati tamu ya. Jadi sebagai orang Melayu yang identik ya Melayu itu dengan Islam ya, ada pepatah ya, adat bersendikan sarak, sarak bersendikan kitabullah. Nah, di dalam Melayu yang Islami itu ada semacam ketentuan ya untuk menghormati dan menghargai tamu itu melebihi bagaimana kita menghormati dan menghargai keluarga kita sendiri. Dan itu diekspresikan kegiatan hari-hari besar agama. Kemudian yang ketiga, di samping masyarakat yang terbuka, kemudian budaya Melayu yang Islami, yang ketiga itu rasa syukur ya. Rasa syukur itu mungkin dalam satu tahun kan mereka memperoleh rezeki yang berlimpah ya, penghasilan yang cukup baik. Kalau dulu itu kan orang berkebun ya, panen padi, panen lada, kemudian artinya dalam kehidupannya diberi keberkahan dari Allah. Nah, wujud rasa syukurnya itu mereka sedekahkan ya kepada masyarakat dalam bentuk ya perayaan hari besar agama. Artinya semakin banyak ungkapan rasa syukur itu, nikmat dari Allah pun, dari Tuhan pun akan kembali ya, akan bertambah kepada mereka.
1: Dalam tradisi ini, masyarakat yang merayakan hari besar seperti ruahan atau satu desa yang melaksanakan buka puasa 6 bersama, peringatan satu Muharram dan Maulid Nabi biasanya akan menjalankan tradisi nganggung, yaitu makanan yang diletakkan dalam sebuah dulang atau nampan untuk dibawa ke masjid, didoakan, kemudian disantap bersama-sama. Setelah itu, setiap rumah akan menerapkan seperti open house untuk masyarakat yang saling berkunjung, baik itu dari masyarakat sekitar desa atau dari masyarakat luar desa dan daerah. Biasanya, suasana desa akan sangat meriah, bahkan membuat kemacetan yang cukup panjang.
0: Jadi ada dua bentuk ya. Yang pertama, perayaan hari-hari besar itu pertama dilakukan nganggung ya biasanya. Nganggung itu di masjid ataupun di balai desa. Jadi tiap rumah tangga itu membawa makanan dari rumah ke masjid ataupun ke balai adat ataupun balai desa. Ada ya semacam acara doa ya, doa selamat. Kemudian mereka konsumsi makanan itu bersama-sama. Kalaupun tidak habis kan mereka bertukar dulang istilahnya kan. Makanan yang dari dulang si A dibawa oleh si B, makanan yang dari dulang si B dibawa oleh si A, begitu seterusnya. Jadi begitu erat ya silaturahmi masyarakat antar kampung dengan adanya perayaan hari besar agama. Itu yang pertama ya, jadi nganggung ke rumah. Kemudian individu-individu rumah tangga ya, keluarga Batih juga menyelenggarakan upacara di rumahnya. Misalnya seperti ngeruah tadi ya, saya katakan ngeruah atau nisfu Sa'ban itu. Nah, masing-masing rumah tangga dia membuat acara lagi, buat acara mengundang tetangga ya. Hari ini misalnya di rumah A, besok di rumah B, besok di rumah C. Itu cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga, tiap rumah tangga menyiapkan. Jadi hampir semua rumah tangga di kampung itu menyiapkan makanan dalam rangka perayaan hari besar agama, dan masyarakat saling kunjung dan masyarakat dari luar juga berkunjung.
1: Bagi masyarakat yang belum mengenal adat istiadat di sebuah daerah atau wilayah, serta desa-desa tertentu yang ada di Pulau Bangka dengan aneka lebarannya yang bisa berkali-kali, akan merasakan sensasi yang berbeda jika mengunjungi tempat-tempat yang sudah menjadikan perayaan hari besar umat Islam ini sebagai ikon di wilayah mereka. Sebut saja Ruahan di Bangka Selatan dan Tempilang Bangka Barat, Tua Tunu Pangkal Pinang dengan tradisi lebaran setelah puasa 6, Desa Kenango dengan perayaan Muharramnya, serta Desa Kemuje Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan tradisi Mauludan atau memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ahmad Alfian mengatakan bahwa semua tradisi ini dilakukan sesuai dengan makna yang tersirat dari sebuah tradisi yang dipertahankan, bukan tanpa alasan.
0: Yang pertama, maknanya bahwa orang Bangka itu dia sangat menjaga marwah, jadi menjaga wibawa keluarga, ya, menjaga wibawa kampungnya, kan, sehingga mereka tidak maulah mendengar bahwa kampung mereka itu orangnya pelit, orangnya kurang bagus, ya. Jadi marwah, ya, marwah kampung, marwah keluarga itu adalah hal yang paling tinggi, ya, dalam budaya Bangka. Jadi itu yang utama, ya, terkait dengan marwah kampung. Jadi orang Bangka itu sangat menjaga marwahnya, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, semangat, ya, semangat saling tolong, ya, semangat kegotong royongan itu yang menjadi ciri mendasar dari masyarakat Bangka Bitung. Dan yang terakhir, kita ketahui bahwa setiap hari raya itu kan orang akan bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi spirit untuk bekerja itu menjadi tinggi, ya, menjadi tinggi, sehingga di Bangka orangnya tingkat produktivitasnya itu tinggi. Jadi kalau dia malas, tidak bekerja, dia akan tersisi dari masyarakat karena dia tidak bisa melaksanakan cara yang lebarannya sampai 6 sampai 7 kali setahun itu. Jadi dia harus dituntut kreatif, dituntut produktif, ya, dituntut rajin dalam kerja. Jadi sehingga dia bisa bersemangat, ya. Setiap hari kehidupannya itu diisi dengan semangat untuk produktif bekerja. Karena dia harus mengikuti adat dan tradisi lebaran yang begitu banyak.
1: Aneka lebaran ini adalah salah satu tradisi lokal yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka. Walaupun tidak luput dari sentuhan budaya dan adat istiadat, perayaan hari besar umat Islam ini merupakan warisan yang bisa diceritakan dan disaksikan anak cucu nanti, karena sampai sekarang akan tetap dilestarikan dan menjadi kebanggaan tersendiri, terutama bagi masyarakat Pulau Bangka.
2: FM Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Agul, petang ya lah terik di matahari. Jam berapa ini ya lah?
1: Aku lah jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS, nak mana, Bu OS?
3: Duh, apa ke, Mai? Kini ngang buku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan es?
3: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, mana, ya pok, jangan peneng, es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, es.
3: Yo, apa-apa bungan ke kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
2: Oh, dek lah, es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga, es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang, ne?
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, ge, RRI. Ada mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah kok, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman lagi jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
0: Rumpa Tereri Sungai Liat.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti kali ini di Pemakan Nusantara kami akan hadirkan obrolan yang hangat tentunya bersama Ika Sepradi berkenaan dengan bebek dengan satu bahan beragam cerita di meja Nusantara. Kalau ngomong tentang bahan dasar kuliner Siko nih Sepradi, yaitu bebek, mungkin terlihat sebagai bahan makanan yang sederhana bagi sebagian orang, atau bahkan sebaliknya karena harganya juga sahabat budaya bukan harga yang murah. Namun di tangan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, siko bahani pacak berubah menjadi hidangan yang karakter itu berbeda-beda. Ada yang kaya rempah, ada yang pedas, ada yang rasa gurih, hingga dimasak dengan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian sahabat budaya contoh bayi macam ke kalau dari daerah Bali itu ada namanya bebek betutu. Cerita tentang penggunaan rempah dan teknik memasak yang menghasilkan daging bebek yang kaya akan rasa dari kuliner bernama bebek betutu. Kalau di daerah Madura lain lagi nih Sepradi, namanya itu bebek songkem. Oh, menarik karena bebeknya dibumbui dan dibungkus daun pisang, kemudian dikukus, baru diangkat sebagai kuliner yang dekat dengan tradisi masyarakat. Atau bahkan kalau di daerah sini, daerah Madura ini terkenal dengan bebek Madura bumbu hitam. Kalau kita ke Sulawesi Utara beda lagi sahabat budaya cerita dari bebek tadi. Nah, bahan dasar satu bebek ini tadi menjadi bebek rica-rica, yang dimana masakan rica-rica ini menunjukkan karakter kuliner Minahasa yang terkenal dengan cita rasa yang pedas, penggunaan rempah yang begitu kuat Sepradi, yang begitu nikmat untuk dinikmati. Kalau bebek Sulawesi Utara, kalau di daerah Sumatera Barat lain lagi, olahan bebek berbumbu lado ini bisa di tentunya dengan karakter bumbu Minang yang memberikan identitas berbeda pada bahan-bahannya. Walaupun sama Sepradi untuk bahan dasar alias bebek tadi, tapi dengan keterampilan, kreativitas dan inovasi yang dilakukan para chef. Nah, baik itu chef secara profesional ataupun rumahan, tetap dihidangkan secara nikmat. Ternyata yang membuat makanan Nusantara kita istimewa tuh bukan hanya bahan Sepradi, tetapi macam-macamnya setiap daerah itu memberikan identitas sendiri. Kalau Ika punya bahan dasar bebek, Ika nek mengolah tuh menjadi masakan khas yang mana? Daerah mana? Atau sering Ika olah seperti apa? Siapa tahu bisa menjadi inspirasi. Sebagian orang bilang ternyata masak bebek itu sulit juga. Sulitnya itu ada bagian di mana? Kalau bagian pemotongan dan pembersihan, sekarang sudah ada penyedia jasa Sepradi. Setauku mungkin kisaran sekitar 30 ribuan. Nah, jadi tinggal mengolah bumbu dan memasak. Mungkin ada trik-trik tersendiri yang bisa dilakukan dalam pengolahan bebek. Sahabat budaya boleh bergabung di 0812 13 14 10 39. Dan untuk sahabat budaya, tetap siap bersama RRI Pro 4 karena kami akan membahas tentang cita rasa kuliner dengan satu bahan tapi dengan berbagai cerita, yaitu dengan bahan dasar bebek.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi kini ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bayi, enak rasa. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tahu pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun, Yem. Gak jualan tapi gak tahu kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta. Kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang. Imang-imang lah. Lain kali, Yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke toko kah?
0: Ditegem ke toko.

Seperti kami kembali lagi untuk KK kali ini, kita ngomong tentang satu bahan yang ternyata bisa diolah menjadi berbagai macam kuliner Nusantara. Seperti dikatakan oleh Ayu Rina kita di Sungai Liat yang bergabung melalui media sosial RRI Pro 4. Nih, aku pernah nyoba ya, masak bebek betutu. Masakan, bukan masak kok. Seperti dia pernah mencoba waktu dia pergi liburan ke Bali. Wah, seru nih Yurina. Jadi bebek itu memang dibumbui dengan berbagai rempah nih, Ra. Seperti ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, ada jahe. Jadi ada lengkuas, ada kencur, kemiri, ada cabai, ada serai. Ini bumbu apa nih? Oh, ini bumbu pepes kita. Kemudian tapi dimasak lame sampai bumbu tuh ngeresep ke daging bebek. Nah, itu dia salah satu kuliner yang pernah ku coba ketika liburan ke Bali. Dan ku suka rasa rempah yang benar-benar kuat, jadi cocok di lidah. Oke, terima kasih Ayu Rina yang sudah menggambarkan kuliner yang lah pernah dia nikmati ketika liburan di Bali. Ada juga di media sosial kita, ada Bang Dedi di Pangkal Pinang. Kalau masalah bebek, niku paling suka masakan dari Madura sih kok. Sepradi katanya bebek itu pakai cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri, kayak rempah-rempah lain. Nah, kemudian dengan aroma khas daun pisang yang dibungkus kemudian dikukus, makanan ini punya hubungan dengan tradisi masyarakat Madura yang dibuat ketika ada acara keluarga atau sebagai bentuk hidangan untuk tamu. Jadi bukan sekedar makan bebek, tapi ada cerita sosial dibalik itu, Sepradi. Oke, itu dia cerita-cerita dari Sepradi kita yang lah bergabung. Untuk Kakak juga boleh bergabung di 08 12 13 14 10 39. Kalau punya bahan dasar bebek ataupun biasanya kalian tuh paling suka dimasak apa. Jadi menarik ya, ternyata bebek bukan hanya soal rasa, Sepradi, ada bumbu yang memang menjadi identitas daerah, ada teknik memasak yang diwariskan, bahkan ada makanan yang hadir dalam momen-momen tertentu. Nah, kalau Ika Sepradi, olahan bebek apa yang paling punya cerita di kehidupan Ika, boleh bergabung di Pemakan Nusantara di siang hari ini.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Punto. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite muntok. Kue pelite muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

Okay, sahabat budaya, karena untuk kebersamaan kita yang tadi sudah membahas dari satu bahan sederhana bernama bebek, ternyata kita bisa menemukan begitu banyak cerita di Nusantara. Ada bebek betutu dari Bali, bebek songkem dari Madura, ada bebek rica-rica dari Sulawesi Utara, hingga beragam olahan berbumbu khas daerah lainnya. Bumbu berbeda, cara masak berbeda, momen menyajikan pun berbeda. Namun semuanya punya sikok kesamaan, yaitu menjadikan bagian dari kekayaan kuliner dan budaya Indonesia. Karena kuliner bukan cuma tentang rasa di lidah bayi sepradio, tapi juga tentang tradisi keluarga yang dimana ada cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi terima kasih banyak untuk Sepradi sahabat budaya yang sudah berbagi inspirasi siang hari ini. Kami tetap ajak Eka setia mendengarkan KBD 103,9 FM, RRI Digital juga streaming rri.co.id.

Seperti Bangka Barat tingkatkan kewaspadaan potensi karhutlah. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan apel kesiapsiagaan di lapangan atletik Pemkab Bangka Barat kemarin. Apel dipimpin Kapolres Bangka Barat AKBP Helen Simanjuntak yang mengatakan, untuk menjaga dan meningkatkan semangat kolaborasi, penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, sehingga diperlukan kepedulian dan kesiapan seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Bupati Bangka Barat Markus minta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menjaga lingkungan, juga menghimbau warga segera melapor jika menemukan potensi kebakaran. Demikian dalam kabar Bangka Belitung.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.
2: Esensi buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

Seperti sahabat budaya, simak yuk informasi nih yang akan kami hadirkan dalam program UMKM kita. Ini berkenaan dengan pentingnya sahabat budaya, di mana UMKM tidak lagi cukup hanya dengan punya produk yang enak, produk yang bagus, atau produk yang murah. Namun perubahan perilaku konsumen membuat pelaku usaha perlu memahami apa yang sebenarnya dicari oleh pembeli. Konsumen ini semakin terbiasa mencari informasi sebelum membeli, membandingkan harga, melihat ulasan, memperhatikan kemasan, hingga mempertimbangkan kemudahan pembayaran dan pelayanan. Karena itu, kemampuan UMKM beradaptasi menjadi salah satu kunci supaya usaha tidak cuma bertahan, tapi juga semakin berkembang. Seperti pembeli atau juga konsumen tuh menginginkan proses yang mudah, mulai dari pemesanan, membayar, hingga menerima produk. UMKM perlu menyediakan pilihan pemesanan dan pembayaran yang sesuai kebiasaan pelanggan. Kemudian juga kualitas tetap menjadi dasar, tapi kemasan, pelayanan, kecepatan merespon, dan pengalaman pelanggan juga semakin menentukan keputusan pembelian. Seperti konsumen melihat ulasan, rekomendasi, foto, produk, informasi, komposisi, kebersihan, dan konsistensi kualitas sebelum memutuskan membeli. Kalau di media sosial, itu pajak dipakai untuk membangun hubungan dengan konsumen, memperkenalkan proses produksi, menceritakan kisah usaha, dan membangun kepercayaan, bukan hanya masang foto bayi. Dan UMKM pajak mengangkat bahan, budaya, atau cerita lokal, kemudian mengemas sesuai selera pasar saat ini. Dengan macam itu, produk tradisional tetap relevan bagi konsumen baru. Penggunaan bahan lokal, pengurangan limbah, kemasan yang lebih bijak, dan proses produksi yang bertanggung jawab, pajak menjadi nilai tambahan bagi sebuah usaha. Yang penting bukan mengikuti sebuah tren, tetapi memilih tren yang benar-benar sesuai dengan produk dan konsumen. Nah, pelaku usaha perlu terus mengevaluasi siapa pembeli, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang membuat mereka kembali membeli. UMKM merasa kini bukan hanya tentang macam mana menjual lebih banyak, tetapi cemane memahami konsumen, memberikan nilai, dan beradaptasi tanpa kehilangan jati diri usaha. Demikianlah seperti informasi yang kami hadirkan. Dan saat lagi sahabat budaya menjelang masuki jam istirahat siang, selamat menjelang istirahat siang, maksimalkan istirahat siang hari ini. Semoga sahabat budaya kembali berenergi setelah beristirahat dengan berkualitas.

0: ya, Sungai Let dan sekitarnya. Untuk itu tetap setia bersama kami dan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.
1: Yang kami hadirkan dari rri.co.id. Pada kali ini terkait dengan melakukan

siap yang rapi, mendiang.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, ya Bang Po. Masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah, takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya, sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah, kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah, kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah, ini yang mana benernya? Ayo takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba ayo tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh. Boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah? Ah sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan? Kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah bener
1: ya. Udah dibenerin ya. Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: belum ini ya, belum di apa di
1: upgrade, di upgrade, ya? Belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti.
1: Oh itu Sakti ya.
3: Yeah.
1: Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah, selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan
1: dan menakutkan ya. Gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpo.
1: Okay,
2: di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan, alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung, tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin,
1: ya
2: Allah, amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar enggak Agam Banda Aceh? Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh, Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None
3: untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik, berarti ayo panggilnya Agam Sakti.
3: Iya,
1: oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mpok Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Pro 4 Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Ya dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada.
3: Iya. Yeah.
2: Dekat lah ya. Dibandingkan yeah, dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya yeah, 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan bener, terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Yeah.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku duta wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuma mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh. Kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai duta wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita, seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan cuma pakai selempang.
2: Jawa besar ya, dibalik itu ya.
3: Iya.
2: Baik, dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, okay, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar, gitu
2: ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu pemulia jame ya. Pemulia jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangannya, ya, hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, pemulia jame, adat getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya, bisa kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakatnya, contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi, kemudian juga pemulia jame gitu, kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan, ataupun ada mungkin part yang dimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik, sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas, dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya, benar.
2: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira Bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh, dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana di situ tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya, gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470555 Mpo. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kok.
1: Iya, oke.
2: Boleh menghubungi 0651470555.
1: Okay. Jelas ya, Mpo, ya. Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 0886 886 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 0213504510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812112492. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional suara budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke, wah ternyata terputus ya Mpok ya.
0: Jangan suka gitu lah ya. Gak ada alasan, gak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan gak enak ya.
10: Tuh lah, tanpa penjelasan nih Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Udah ada ya, lagi?
10: Ya? Sudah ada lagi nih Mpok, langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
11: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Kanu,
0: yang benar nape bang?
10: Mungkin jaringannya ya?
11: Ke ininya?
10: Narasumber kami Bang Sakti.
11: Bang ya. Sakti Aprilian nih.
12: Sakti Aprilian.
10: Iya betul.
11: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum Ponopa. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang ya. Leman.
11: Iya saya Leman di Tanggamus Lampung.
0: Iya.
11: Jadi saya mau nanya nih dengan nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan. Dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
11: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
10: Harga apa barusan?
11: Apa gitu.
0: HTM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
11: tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
11: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman ya. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
10: Siap.
13: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
13: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
13: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
13: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
10: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
13: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Bang Lampung. Edo. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang Edo.
13: Ya. Bertanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih Bang yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih Bang, jangankan kalau orang luar nih Bang, orang lokal kita aja kadang-kadang
0: susah ya.
13: Wisata ini kadang nggak tahu gitu Bang. Nah gimana
0: apa tantangannya?
13: Apa tantangannya? Ya betul. Okay. Nah yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja.
0: Iya.
13: Udah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
10: Inongnya lagi nyuci baju.
0: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
2: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
10: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
2: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage.
0: Oh,
2: gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Mm-hmm. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasannya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5.000-an aja. Gitu, 5.000-an aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
0: tidak berbayar
2: gitu ya, ada HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
10: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
2: Iya,
10: HTM bagi.
0: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
10: Oh iya.
2: Benar-benar.
0: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya itu gratis loh. Iya, ya kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng 5.000.
2: Iya.
10: Berarti memang memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi gitu ya, Pak, ya.
0: Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
2: Benar.
0: Oke, dah lanjut, Bang.
10: Iya, untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
2: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami gak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
10: Iya, betul.
2: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
10: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
2: Iya.
10: Supaya tidak ada ketakutan ya.
2: Bener, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Makanya itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
10: Betul.
2: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
10: Mengekang orang luar ya?
2: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka. Gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati, gitu.
10: Betul-betul, justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
2: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Ya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet ya?
2: Apa ya?
0: Lemet apa lepet ya?
2: Apa ya?
0: Lemet apa lepet gitu ya? Ya pokoknya deskripsiin aja deh Bang seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tidih kah gitu kan ya? Atau timpan buat tidur itu depan ya?
10: Itu dipan.
2: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah. Kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu. Yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau nagasari kan putih ya.
2: Ya,
0: ya dari tepung gitu kan ya.
2: Iya benar, ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu
2: ya,
0: kan
2: bener,
0: ya.
2: Iya benar-benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisang.
0: Pisang.
2: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
0: Oh baik.
10: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
2: Iya dominan manis.
0: Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
10: Mungkin ya.
2: Iya mungkin ya. Kami tahu lepet
10: seperti apa.
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
10: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
10: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
14: Udah.
0: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga ya sebelah dah?
14: Oke, udah.
0: Ya udah. Kita maklumin aja.
14: Assalamualaikum, Pak Nopa di Jakarta yang dalam.
0: Ya, makasih. Pak Haji
14: sama,
0: bukan?
14: Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang?
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
14: Agam Sakti sama Nom Nurul. Jenong apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
0: Jenong gitu ya.
14: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
0: Oh gitu. Oh iya. Ya.
1: Mirip-mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan Pak Haji.
14: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu terlalu tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi.
14: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya. Untungnya.
0: Yes, sampai Malabo doang. Nah,
14: saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan terlalu religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh
0: apa?
14: Kapal.
0: Oh, kapal ya.
14: Laut ada di atas rumah itu.
0: Iya. Oke.
14: Dan museumnya juga sama masjid Baitur Rahman.

0: Saya mengadakan lagi itu ke Sabang.
1: Oh, oke. Okay. Itu doang.
0: Itu.
1: Oh, simulasi aja, harusnya ya. Tuh, Pak Ji. Oke okay, dah. Oke, oke. Okay, okay, baik, Pak Ji. Gitu aja.
0: Ya, kalau,
1: soalnya,
0: kalau,
1: Pak Ji. Pak Ji, Ansor, maaf. Pak Haji ya. Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah ya agak
0: ya makanan aja enak mengepak.
1: Ya.
0: Sama kampung Ponorogo di Sumatera Barat, cuma hanya masakannya rendang itu enak.
1: Oke, baik Pak Ji. Ya, ya, ya, ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Ji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
2: Iya, benar. Ya, kurang jelas ya.
1: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Ji. Nanti besok-besok Pak Ji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Ji tadi harusnya Pak Ji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam? Perjalanannya.
2: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
1: Ya,
2: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, okay. 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
1: Widih. Nah,
2: menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
1: Oke,
2: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
1: Oke.
2: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
1: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
2: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
1: Oh, baik.
2: Iya, gitu.
1: Walaupun dia cepat tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
2: Benar.
3: Harus di lewat kapal lambat ya, Bang.
2: Kapal lambat.
1: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
2: Oke, okay, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
1: tsunami,
2: kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
1: Iya.
2: Jadi teman-teman,
1: tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin.
2: Jangan ya.
1: Iya.
3: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
1: Iya.
3: Ya.
2: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
1: Iya.
2: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
1: Oke, okay. Cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.
3: Iya, oke, okay
1: deh. Sukses selalu Agam Sakti, sukses. Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih. Salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda.

0: FM Ponopakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Intinya bahwa batu Beginder itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
2: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah, berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran, seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'qub. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara air Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
1: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi makna tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
2: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu. Bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
1: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
2: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman, ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bedangdut, bedincak bedaik. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya di 103.9 MHz RS Sunia Liat dan dengan 3 sore hari ini Sepradi. Oh, dari jam 3 sore ini hingga jam 8 malam kelas Sepradi. Seperti biasa sahabat budaya, oh, program acara kita ada Bedincak Bedai hingga jam 5 sore kelahiran hadir rutkan untuk ikat Sepradi sahabat budaya. Habis Bedincak Bedai hingga jam 5 Sepradi. Oh. Kelak dari sesi pertama ini jam 5 sampai jam 3 sampai jam 4 oh, kita ke kabar berita, kemudian jam 4 sampai ke jam 5 kita lanjut sesi kedua Sepradi. Udah tuh kita ke kabar berita lagi sumber dari RRI Dekode ID jam 5 Sepradi. Oh, udah ya, habis kabar berita jam 5 kita ke Ginata Sepradi. Udah hingga jam 6 kita kelak mengikuti pengajian ke azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar. Kemudian habis azan maghrib kita instrumen 30 menit kita kemudian lanjut lagi 18.30 ke Ginata, lanjut sesi kedua hingga jam 7 malam Sepradi. Nah, jam 7 malam kita kabar berita lagi Sepradi, sumber dari RRI Dekade. Kemudian kita habis jam 7 malam kabar berita kita ke Raga Mirama Nusantara Begaya hingga jam 8 malam Sepradi. Hari ini Iren Ngantika Sepradi. Oh, kita dengarkan dulu Sepradi, oh, lagu dangdut berikutnya Sepradi. Oh, semoga ikat terhibur di sore hari ini Sepradi. Iren Ngantika Sepradi. Oh.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok. Jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahe.

Selamat sore Spradik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore kali ini Spradik dari Sungai Liat di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Tingginya kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla dalam 2 bulan terakhir menyebabkan 2 armada pemadam kebakaran Damkar Satpol PP Bangka mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut membuat penanganan darurat menjadi tidak optimal. PLT Kepala Bidang Damkar Satpol PP Bangka Rudi ngomong, dua armada mengalami kerusakan teknis yang disebabkan tinggi aktivitas. Mobil usia tua, beban operasional tinggi hingga minima perawatan. Sedangkan dua armada lainnya masih bisa digunakan walaupun tak seoptimal dalam kondisi prima dengan berbagai kendala teknis yang terjadi saat beroperasi. Menurut Rudi, kejadian kebakaran terus meningkat seiring kemarau yang terjadi sejak Juni kemarin. Laporan kebakaran yang masuk mencapai 5 hingga 10 kejadian per hari. Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran Damkar Satpol PP Kabupaten Bangka, Zalfika Amnya, mengakui ada beberapa selang damkar mengalami kebocoran karena tinggi aktivitas kebakaran. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kelak. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Pradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Lo apa bunga kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, Nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut... ...Bedincak Bedaek...

Sepradi, Ika nak tahu dak apa di El Nino tu? El Nino adalah fenomena alam waktu suhu laut di Samudra Pasifik jadi lebih panas dari biasa. Mendi Indonesia, termasuk di daerah kita nih, El Nino nih bikin hujan jarang turun. Musim kemarau jadi lebih panjang, panas ge makin nyengat. Akibat air jadi susah, sumur pun mulai kering, kayak kebun ge pacak terganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, oh Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

0: Trompet, suara budaya Nusantara.
1: Selamat sore seperti sahabat budaya di Berincak Budaya kita yo, detik terakhir yang seperti yo. Hari ini hari UMKM Nasional ke-10 tahun seperti. Nah UMKM nih seperti yo, kita tahu usaha mikro kecil ke menengah merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita seperti yo. Mulai dari warung di sekitar rumah kita, penjual makanan, usaha kue rumahan, kerajinan, hingga usaha yang memanfaatkan media sosial berjualan seperti yo. Nah UMKM nih bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga membuka peluang kerja kita seperti menggerakkan ekonomi keluarga, kayak membantu produk-produk lokal semakin dikenal seperti. Nah, jadi seperti sahabat budaya, di sekitar kita tentu banyak sekali pelaku UMKM seperti. Oh, ada tetangga kita yang bikin kue, ada teman kita yang berjual makanan, atau mungkin pendengar sendiri, oh seperti Ika, seperti sahabat budaya yang sedang menjalankan usaha kecil-kecil. Nah, seperti sahabat budaya di momen hari UMKM Nasional ke-10, nah seperti, yo kita dukung UMKM dengan cara sederhana, misalnya membeli produk lokal, mengenalkan usaha kita kepada orang-orang, oh, kayak kawan kita yang lain, memberikan ulasannya baik, atau sekedar membantu promosi melalui media sosial seperti, pacak jadi seperti, oh kita angkat penelpon kita yang lah bergabung di Berincak Budaya di siapa di mana? Halo, Berincak Budaya Perundang tuh selamat sore. Boh, lah diangkatnya tuh lah lihat seperti oh, dicoba kembali seperti sahabat budaya di 08-12-13-14-10-39. Nah, Iran angkat penelpon Ika seperti oh. Halo, Berincak Budaya Perundang tuh selamat sore. Sampai hati. Apa kabar Emera?
2: Bisa.
1: Oh, lapona. Emera nak lagu apa langsung melo Emera? Lagu apa?
2: Duit.
1: Lagu duit. Alah, ditunggu lagu wa.
2: Salam buat Ibu Suri ya, Malek.
1: Yo.
2: Buat Belandon bagus. Buat yang empat begini. Buat Mamat. Lagi Wenginan. Buat dia. Buat Belandon bagus.
1: Yang ada di Sinar Jaya. Udah sehat selalu Embera. Di belakang Embera kita terima kembali penelpon di 08-12-13-14-39 Aspradio. Yang nak bergabung ke Iran yo, kita angkat penelpon di belakang Embera di siapa? Halo, Berincak Budaya Perundang, selamat sore.
3: Halo, Berincak Budaya, selamat sore.
1: Sore.
3: Hai. Sampai Yati.
1: Sampai Yati. Apa gawe Yu Fitri?
3: Apa lah, tengah nelpon nih.
1: Yu Fitri kan nih?
3: Au.
1: Alah pun. Yo, pernah lagu apa Yu Fitri?
3: Ayo nak lagu Sonia.
1: Apa?
3: Sonia.
1: Oh Sonia, ayo lah ditunggu. Yo, salam ke siapa?
3: Salam-salam.
1: Sonia nih yang Sonia nih dangdut yang mana ya nih?
3: Dangdut. Gak tahu yang mana pokoknya dangdut.
1: Yo lah pun ah. Olah, kita salam ke siapa? Sonia. Oh lah. Bukan Sonia, ku sebut namamu. Bukan ya kan?
3: Bukan.
1: Aw lah pun Sonia yang dangdut toh, yo lah pun.
3: Aw yang dangdut. Aw. Salam-salam yang lah masuk semua yang tadi ya.
1: Ah, baru Embera baru masuk ah.
3: Oh, baru Embera. Oh, lah Embera. Salam kenal Embera. Untuk pada Miri,

0: Pak Iing, Kwayaw, Kwayung, Yuk Amina, Ayuk Mermet, Yuk Sinta, Yuk Triaton, Ki Barido, Mama Rati, Koko, Semua-semua.
1: Aulah pun semua.
0: RRI ini tanpa terkecuali.
1: Aulah pun.
0: Semoga kita diberi kesehatan selalu kali ya.
1: Amin.
0: Penyiar, selamat tugas. Semoga sehat selalu. Pulang hati-hati.
1: Yo, makasih yo. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Fitri yang ada di Sri Menanti. Yoda. Nah, di belakang Yuk Fitri kembali Renundang Ika di 08 12 13 14 10 39 ada share.

0: Ah, lapor. Ditunggu lagu mah.
1: Oh, saya bukan habis semua dari atas saja ke habis. Kalau kok lalu, semoga UMKM kita maju terus.
0: Amin.
1: Dan untuk yang lagi kerja di RI Santas tidak terkuntas, pulangnya hati-hati.
0: Ayo, makasih mama.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mama Ratio. Ada. Yang lah bergabung seperti tadi ada Embera, ada Yupitri, ada Mama Rati, ada di Bagarawannya baru sudah bikin kue. Wow, seger dah. Yuk kembali Ren undang Ika sekali satu penelpon lagi 08 12 13 14 10 39. Yang bergabung Supradi. Oh, kira angkat penelpon kita terakhir nih Supradi. Halo, Bedinca Beda Perdudang, selamat sore.
2: Halo, Bedinca Beda, selamat sore.
0: Sore, apa kabar? Yuk Marni.
2: Oi.
0: Apa kabar, sehat kan?
2: Sehat, apa Bedinca Beda, nih?
0: Auk lapun, ayo denger lagu apa nih?
2: Sepiring berdua lah.
0: Sepiring berdua. Ayolah, titip salam ke siapa?
2: Ke Juria, ke Manyana pulang.
0: Yo.
2: Sama siapa tadi eh? Bang Medo.
0: Da Embera.
2: Embera lah sehat Bang Embera.
0: Ada Mama Rati.
2: Mama Rati, yuk, Embera.
0: Yuk Fitri.
2: Raton Fitri. Sama ini Cumiati, di Ayun di Nelayan Satu, di Fatim di Kampung KTN,

0: Ujang.
1: Au.
0: Merah. Hmm.
1: Lao. Alapona, makasih yo. Yo, makasih yuk Marni.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Marni yo yang lagi gabung tadi yo. Ade Embera, udah. Ade lagua, Embera lagua duit, Yupitri lagua Sonia, kemudian Ade Mama Rati di Pagarawan lagua bukan yang kupinta dari Bunda Rita Sugarto, kemudian Ade Yuk Marni yang terakhir dari Airway lagu sepiring berdua. Nah sebagai sempat budaya, kejangan kemana-mana, Ren akan hadirkan sesaat lagi request lagu permintaan ini Kak Sepradio. Nah karena waktu lah mempet Sepradio di acara Belincak Bedai kita, Ren akhiri, Ren pamit sejenak Sepradi dari Belincak Bedai kita. Kalau kita jumpa kembali di lain waktu Sepradio. Nah kita lanjut ke program aja selanjutnya. Tapi Ren akan hadirkan lagu request Kak Ika. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz. Oh, setelah Ren bacakan kabar berita di jam 5 sore, Ren hadirkan lagu request permintaan Kak. Ren pamit oh, sejenak dari Bedincak Bedai sore hari ini Sepradio. Kita lanjut kembali acara kita.

Selamat sore, seperti sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore kali ini dari Pangkal Pinang di BCKU IREN bersumber dari RRI.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengoptimalkan peran Gedung Pusat Pengendalian Operasi atau PULDALOP melalui fasilitas Command Center guna memantau dinamika bencana alam di wilayah, khususnya ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang saat ini tengah marak terjadi dampak fenomena cuaca El Nino. Melalui sistem pemantauan berbasis satelit yang ditampilkan pada peta digital secara real time, petugas dapat memetakan persebaran titik panas atau hotspot dan potensi titik api di seluruh kabupaten atau kota se-Bangka Belitung. Indikator warna kuning hingga merah digunakan untuk mengukur tingkat intensitas kejadian di lapangan. Pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Afandi Ngumong, berdasarkan data pemantauan terkini dari sistem PULDALOP, tercatat puluhan titik kebakaran aktif yang sedang ditangani. Agus menambahkan data mengenai total luas lahan yang terdampak masih dalam proses pendataan dan verifikasi oleh tim lapangan bersama operator sistem. Selain difokuskan untuk penanganan karhutla, PULDALOP BPBD Bangka Belitung juga direncanakan untuk memantau potensi bencana alam lainnya di tingkat regional maupun nasional. Berbagai potensi ancaman seperti angin puting beliung, banjir hingga informasi gempa bumi di berbagai daerah Indonesia dapat dipantau secara langsung melalui integrasi data satelit. Dengan adanya fasilitas pusat kendali ini, BPBD Bangka Belitung berhasil respon kebencanaan dan koordinasi penanganan darurat di wilayah Bangka Belitung dapat berjalan lebih cepat dan terukur. Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pangkal Pinang, Slamet Supriyadi ngomong, El Nino diprediksikan terjadi hingga di awal tahun depan. Untuk titik panas atau hotspot di Bangka Belitung saat ini tercatat antara 30 sampai 40 titik dan kemungkinan ada perubahan karena sistem update 2 kali sehari. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore ini, Spradi. Oh, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam yang berbeda, Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi RRI.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Bu OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Tenan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
2: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Mana, ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

momennya. Baik pendengar, dan nanti juga akan bersama kembali saya Nur Aisyah ya dengan ragam informasi selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Bangka Belitung Sore.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

Pro4 RRI. Pro4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Siapa lah yang muang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku, apa emang ayo?
0: Nia, muang puntung rokok di tempat kering ne, hampir bayinya liat ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas ceni, gampang nian kebakaran.
0: Tulah, kadang orang ne nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar o.
0: Ape agi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadi masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput o. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Sepradi, cuaca panas ekstrim sekarang ini lah jadi perhatian duniagi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nwe, ngaruh ke kesehatan warga, gawe ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Prancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada ke cuaca panas meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih, macam dehidrasi, biang keringet, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tidak dehidrasi, minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apeda payung mentengah di luar ruangan. Keempat, pakailah baju yang bahannya ringan, longgar, berwarna cerah kayak menyerap keringat. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan. Gunakan kipas angin apeda AC dengan suhu ideal sebanyak 24-26 derajat Celcius. Yo, sama-sama kita jaga diri dari bahaya cuaca panas ekstrim.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat malam Spradi Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kali ini dari Sungai Liat. Spradi dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan peralihan lampu penerangan jalan umum PJU menggunakan token ke sistem pasca bayar. Peralihan mencakup sekitar 40 kWh meter tersebar di sejumlah wilayah kecamatan di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka, Saparudin Ngumong, proses migrasi dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan PLN dalam melakukan penggantian meteran di lapangan. Ia menjelaskan kemampuan PLN dalam melakukan migrasi masih terbatas. Dalam satu bulan, PLN hanya dapat menyelesaikan sekitar 40 kWh meter, sementara jumlah sambungan PJU yang harus dialihkan mencapai sekitar 400 kWh meter. Warga Bangka alih mendukung adanya peralihan sistem token ke pasca bayar sehingga tidak ada lagi pengguna jalan atau masyarakat yang mengeluhkan lampu jalan mati karena habis token. Sekian kabar Bangka Belitung kita jam 7 malam nih Spradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita esok hari Spradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Spradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, pagi, Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyepo tak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Yo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Enko nenek promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok dateng bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan oh. Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampak bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP alah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudah to ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, ao lah guys. Wow, udik kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman nge jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.
8: Rebo Kasan, biasa orang Bangka memanggilnya, merupakan upacara adat tolak bala atau tolak kesialan. Ini disimbolkan dengan ketupat lepas dan air wafak yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh penduduk desa Air Anyer, Kecamatan Merawang. Merupakan agenda tahunan setiap tanggal 24 Safar atau Hijriah. Upacara adat Rebo Kasan adalah salah satu ritual masyarakat Melayu pesisir pantai di Kabupaten Bangka yang akulturasi dari nilai-nilai religius, mitos, dan legenda nenek moyang. Inti upacara Rebo Kasan adalah ritual tolak bala atau musibah, sekaligus harapan para nelayan agar hasil tangkapannya melimpah. Masyarakat percaya bahwa pada hari Rabu di akhir bulan Safar, Tuhan menurunkan bencana sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sehingga pada hari itu manusia dianjurkan untuk melakukan doa bersama yang kemudian dilanjutkan dengan pencabutan ketupat lepas sebagai tanda sudah dicabutnya bencana yang akan menimpa masyarakat. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian yang merupakan seorang penulis buku dan budayawan di Bangka Belitung.
9: Ritual adat Rebo Kasan, kalau kita runtut dari penamaannya, Rebo itu berarti hari Rabu dan Kasan itu berasal dari kata Wikasan atau Pungkasan. Jadi Pungkasan itu pungkas ya. Jadi Rabu pemungkas pada tiap-tiap bulan Safar dalam penanggalan Hijriah. Jadi kegiatan Rebo Kasan atau ritual Rebo Kasan itu dilaksanakan satu tahun sekali pada bulan kedua penanggalan Hijriah, yaitu bulan Safar, yang dilaksanakan pada hari Rabu terakhir. Nah, berdasarkan riwayat para waliullah ya, bahwa diperkirakan ya pada Rabu terakhir bulan Safar itu, menurut kepercayaannya diturunkanlah bala dan musibah yang cukup banyak ya, sekitar 320 ribu ya, bala dan musibah. Nah, masyarakat biasanya ya dalam mengatasi masalah, mengatasi musibah itu biasanya menempuh cara-cara yang rasional dan cara-cara yang supranatural ya, jadi di luar jangkauan akal manusia. Nah, salah satu cara supranatural yang dilakukan untuk mencegah bala dan musibah yang diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar itu adalah dengan melakukan upacara adat yang sifatnya sakral, yang kemudian kita kenal dengan sebutan Rebu Kasan.
8: Berbicara prosesi ritual Rebu Kasan ini diawali dengan pencelupan air wafak atau air minum yang sudah diberi doa oleh tokoh masyarakat sebagai simbol untuk menghalau bencana yang akan datang. Setelah itu, doa tolak bala dikumandangkan yang dilanjutkan dengan inti ritual, yakni pencabutan ketupat lepas yang dibuat oleh orang tertentu. Ketupat yang digunakan terbuat dari anyaman daun kelapa yang menyisakan dua ujung daun untuk dicabut sampai lepas, sehingga dua helai daun kelapa kembali seperti sebelum dianyam. Bentuk ketupat ini berbeda dengan ketupat biasa. Bila ketupat biasa berbentuk bulat, ketupat lepas berbentuk panjang. Acara ritual diakhiri dengan makan bersama di dalam masjid dari dulang atau seperti nampan atau baki yang dibawa oleh masing-masing warga. Dulang itu berisi ketupat lengkap dengan lauk-pauknya, lepet dan buah-buahan.
9: Nah, ada beberapa kegiatan dalam ritual Rebu Kasan. Yang pertama itu biasanya dalam bentuk doa ya, doa tolak bala. Nah, biasanya doa tolak bala ini kalau di Bangka ya, yang biasanya dilaksanakan di desa dekat air Anyir maupun di Budel ya, di Kabupaten Bangka, doa tolak bala itu biasanya diiringi dengan kegiatan simbolik ya, menarik ketupat lepas. Jadi ketupat yang terbuat dari anyaman daun kelapa yang disimpul untuk ditarik dan bisa dilepaskan. Nah, doa dan penarikan ketupat lepas ini sebagai simbol, yang pertama doa itu meminta perlindungan ya, meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, dan penarikan ketupat lepas ini sebagai simbol lepasnya bala, lepasnya musibah yang akan menimpa masyarakat. Nah, di samping ritual doa dan penarikan ketupat lepas, biasanya juga dilakukan acara sedekah ya, sedekah kampung. Nah, acara sedekah kampung biasanya juga dalam sedekah kampung ini itu dilakukan dalam bentuk tradisi nanggung. Kemudian ritual yang berikutnya di dalam tradisi adat Rebu Kasan adalah meminum air wafak atau air azimat.
8: Seiring perkembangan zaman, proses upacara ini mengalami perubahan dalam pelaksanaannya. Pada awalnya, dua helai daun kelapa yang dicabut dari ketupat itu dihanyutkan ke laut, yang bermakna bahwa bencana yang disimbolkan dengan dua helai daun kelapa telah dibuang ke laut. Sekarang, pencabutan tersebut sudah menandakan tercabutnya bencana dari kehidupan masyarakat. Jika dulu, ritual Rebu Kasan dilakukan di Pantai Batu Karangmas, sekitar 1 km dari desa Air Anyer. Sekarang, semua proses ritual dilakukan dan dipusatkan di Masjid Desa Air Anyer. Dalam proses ritual masih dibacakan mantra-mantra dan dilanjutkan dengan pembacaan doa-doa. Keunikan upacara ini adalah peserta ritualnya yang semuanya menggunakan jubah putih. Tak terkecuali tokoh agama Islam yang menggunakan jubah putih dan sorban, dan aparat pemerintah yang menggunakan seragam dinas. Ritual Rebu Kasan dilaksanakan di Desa Air Anyer, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Upacara ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu terakhir dalam bulan Safar.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ke baju, Nek?
0: Oh, bena mega lah cucian seminggu. Penuh, Dek.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju. Ayo, kemana ini akhirnya?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun ikut ke laut, Bima.
0: Oh, auk lah, Be. Tapi, Mage?
1: Serap baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oh, Mak.
0: Oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, Mak, ikan, Mak. Udah ya, kita pulihnya makan ikan ya.
0: Hmm?
1: Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, mau.
0: Maka, Dek. Auk pulih, oh. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, oh. Pacak pulih, kan. Pinter imang, kan, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jamo.
1: Jauh kira Mang, Mang.
2: Kira apa? Mang. Cuma punya maksudnya kan ini lagi. Dia baca tapi ya.
1: Baca lo ikut kita berincaknya.
2: Oh, iya, lah itu kekaknya budak bet, enggak salah gua.

Penelitian terbaru dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun BRIN menemukan mikroplastik nampak ke kedalaman laut Indonesia. Partikel plastik yang kecil noeme bahkan berpotensi masuk ke rantai makanan laut, mulai dari plankton, ikan kecil sampai akhir ada di meja makan kita. Mikroplastik ini bukan cuma masalah lingkungan, tapi ge pacak jadi ancaman kesehatan kalau terus kita biarkan. Udah, apa yang pacak kita lakukan? Nih, tips ya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Jadi pakai tas belanja kain, botol minum isi ulang ke wadah makanan sendiri. Buang sampah pada tempat Sampah plastik yang dibuang sembarangan, pacak terbawa ke sungai, udah menuju ke laut. Pilih produk yang ramah lingkungan. Gunakan produk tanpa microbeads ke kemasan plastik berlebihan. Udah ya, ikuti aksi bersih lingkungan. Pacak mulai dari pantai, sungai, sampai lingkungan sekitar rumah kita. Plastik yang kita buang hari ini, pacak kembali.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4

Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalong Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seambil

0: aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang ku dapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah. Akan ku coba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang ku dapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk ke rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
0: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidak? tidur di samping aku.
3: Aku Bujang Megat. Asal-usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
0: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening, dan ketika si bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
0: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
0: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
0: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, bungsu? Katakan saja.
0: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si bungsu dengan cara bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
4: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si bungsu. Dan
4: wah, bersih sekali rumah bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
0: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
4: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
0: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
4: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
0: Ah, kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, kak, kalau nanti jadi istri yang baik, kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah bungsu. Dan ketika itu, bungsu sedang memasak di dapur.
4: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
0: Ambil saja di dalam kamarku, kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
4: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
4: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
4: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
0: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain, boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
4: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
0: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
4: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
0: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
4: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
0: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
4: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah pagi rupanya. Tumben, bungsu tidak membangunkanku. Apa dia sedang memasak? Bagaimana kalau aku lihat ke dapur?
1: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
3: Apa mungkin dia kelelahan?
1: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
3: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
0: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beli yang itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
3: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
0: Beraninya kau menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin, bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
1: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
0: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
3: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku takkan kembali lagi ke sini.
0: Megat, kumohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
3: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
0: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
1: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
0: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
3: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
1: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
0: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
1: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
0: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
3: Kau bungsu? Aku.
0: Pokoknya kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
1: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
3: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
1: Dan akhirnya bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
0: Megat! Megat, di mana kau, Megat? Megat, kamu di mana? Megat, aku berjanji tidak akan membuatmu kecewa. Kembali, Megat! Megat! Megat, kembali, Megat! Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur. Dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
5: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
0: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujan hati yang telah berubah menjadi senyap.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Etnis Nusantara.
1: Dalu poro sahabat budaya, ojo lali ikuti etnis Nusantara campur sari bentino rebu jam 8 lewat 10 tekan jam 10.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: RRI Perempuan Sungai Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Supradi Sahabat Budaya. Bersama Ega kembali hadir menemani di kesempatan malam hari ini bersama Perempuan Sungai Liat hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini ya kami hadirkan lagu-lagu campur sari menemani kebersamaan kita di malam Kamis ini hingga nantinya menjelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Tes. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Lia, Tes.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Lia, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Lia, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Lia. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya?

0: Awas kan, nako.
1: Dek, usah ngeracau. Mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
0: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, ah.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
0: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang, nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
0: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
0: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
0: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
0: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: tuh petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Aku ngerti berapa tinggi sekolah kowe. Aku juga gak ngapura. Aku pengen awak dewe iso bebarengan.
1: Coba nang sapa sak ngandani kowe saiki. Matanya dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Bawono aku. Gunakake mripat iki kanggo neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Peace.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 3,4 sekalian sore budaya Bangka Belitung seperti itu. Saat ini kembali kami hadirkan ya untuk sajian lagu-lagu Bangka Belitung kayak ganti malam Predi beristirahat di malam hari ini ya, karena inilah jam 10 malam lah waktu memang untuk siap-siap kita untuk beristirahat, karena besok kita akan kembali beraktivitas, akan banyak aktivitas kegiatan yang kita lakukan di esok hari ya. Jadi usahakan untuk tidur yang cukup Predi untuk bisa mendapatkan hari yang menyenangkan. Perempuan hadir dalam rangkaian acara Tangtut Tembang Lagu Pengantar Tidur.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat

0: Kelekak Kampung Tiki Orang. Negeri Laskar Pelangi, Bangka Belitung adalah negeri berwarna kehidupan budaya serta kearifan lokal. Salah satu yang memiliki nilai luhur bagi kehidupan masyarakat di Bangka Belitung yaitu kelekak. Kelekak adalah hutan buatan yang berisi tumbuh-tumbuhan yang berbuah tidak jauh dari kampung atau tempat tinggal penduduk yang bisa dimanfaatkan turun-temurun. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat sangat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Umum dipahami masyarakat, kelak untuk Ika. Seperti yang diutarakan Ahmadi Sofian, budayawan dan pemerhati sosial Bangka Belitung.
1: Orang tua dulu memberikan nilai pelajaran filosofi kepada kita bahwa jangan pernah kita berpikir melakukan sesuatu untuk diri kita be. Artinya harus kita berikan kepada orang lain, kepada keturunan kita, jangan melakukan sesuatu untuk keuntungan diri sendiri. Kelekak ini adalah nilai kearifan lokal bahwa orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita, para cucu-cucunya, cicit-cicitnya, harus ada sahabat di luar kita manusia, yaitu hutan.
0: Dalam hukum adat Bangka Belitung Sindang Mardika, jelas mengatur adab memperlakukan hutan, termasuk hutan adat kelekak. Ahmad Elvian, tokoh adat dan sejarawan Bangka Belitung, saat dijumpai tim wisata budaya menyampaikan.
2: Nah, di dalam hukum adat Sindang Merdeka itu, ada ketentuan orang tidak boleh merusak hutan, merusak pohon yang sengaja ditanam. Jadi kelekak itu adalah sesuatu yang harus dilindungi oleh masyarakat, diatur di dalam hukum adat kita. Karena siapa yang merusak dengan sengaja pohon itu atau dengan tidak sengaja pohon itu, ya, pohon yang sengaja dipelihara, ditanam, kebun, hutan, itu akan didenda.
0: Selama ini, kelekak diidentikan dengan pemenuhan kebutuhan atau bersifat konsumtif. Namun, di balik itu, kelekak memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi wisata budaya.
1: Kalau ngelihat dari potensi wisata, kalau kelekak itu diolah, dimanage dengan bersihnya, rapinya, sudah itu pohon-pohon yang tumbuh di situ tuh bisa dimanfaatkan dengan maksimal, itu sangat punya potensi untuk dijadikan salah satu destinasi wisata kampung. Karena apa? Kita melihat wisata-wisata buatan masih di Bangka, itu pantai yang dikemas, lalu tempat selfie, tempat apa segala macam. Kenapa tidak kampung-kampung itu dimanfaatkan? Begitu juga kelekak. Kenapa tidak kita melakukan di tengah-tengah kelekak itu ada kafe? Karena ke depan itu wisatawan-wisatawan dari luar, dari perkotaan, bahkan dari barat, itu senang kepada hal-hal yang natural, bukan buatan. Misalnya di dalam kelekak, tadi orang buat cukur farm, orang giling anak nutok padi. Di kelekak itulah orang ada yang namanya binatang-binatang khas Bangka Belitung, sudah itu disitulah nanti orang bikin macam mana sih bikin sambal, macam mana sih bikin lempah kuning. Karena kalau wisata itu what to do, what to see, what to buy, what to taste. Disinilah gunanya kelekak, memanfaatkan potensi masyarakat kampung.
0: Menyimak penjelasan sang budayawan dan tokoh adat tadi, tergerak langkah kami untuk menelusuri rimba Tua Tunu Pangkal Pinang. Setelah 25 menit perjalanan menuju lokasi, diiringi lebatnya hujan dan medan yang belum tersentuh mulusnya aspal, sampailah kami di Kelekak Community.
3: Kiri.
0: Disambut dengan keramat tamahan Haji Heri, pemilik lahan yang telah menyulap Kelekak menjadi destinasi wisata. Kami pun diajak berjalan menikmati wahana-wahana di Kelekak Community sembari berbincang-bincang.
4: 2011 itu lahannya. Jadi kita beli itu bertahap dengan konsep satu hamparan, Pak. Jadi berawal di cuma 2 hektar masalah. Dari semua kawasan ini yang berawal kita bangun tuh masjid kayunya, Pak.
5: Masjid kayu.
4: Di tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Dulu waktu bikin masjid itu saya hanya berupaya untuk bikin masjid yang beda dengan yang lain lah. Unik ya keunikannya. Jadi dengan konsep Melayu, jadi muncullah masjid kayu ini. Nah, mulailah kita bangun lagi konsep kedua, balai panggungnya. Di bawah itu ada ya? Ada balainya.
6: Ya.
4: Kemudian setelah balai panggung itu, kita mulai mengumpulkan barang-barang lama dulu ya. Barang-barang lama itu, mungkinnya muncullah galeri itu. Yang perlu juga kita ambil benang merahnya di Kelekak Community ini, konsep yang kita bangun itu 3, Pak. Yang pertama, bahasa Bangkal. Pegawai, pengalat, ke pemain orang lu. Itu bahasa Bangkanya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya pekerjaan, ya, jobnya, job tradisionalnya. Kemudian pengalat, alat, tool jobnya, tradisional. Kemudian pemain, pemain itu artinya ancient-nya.
0: Berawal dari keberhasilan konsep tersebut, semakin memacu Haji Heri untuk terus melestarikan dan memelihara apapun yang pernah orang Bangka lakukan dulu. Pengembangan kawasan ini terus ia lakukan meski terus merogoh kocek pribadi sedalam-dalamnya tanpa ia memikirkan balik modal. Di benaknya hanya terfikir untuk membangun kampung halaman setelah puluhan tahun merantau dan mewariskan nilai-nilai budaya di Pulau Bangka yang tak ternilai harganya untuk generasi yang akan datang.
4: Saya selalu diskusi dengan Pak Alpian, Pak, orang Bangka ini punya ini nggak, Pak? Punya rumah adat? Oh nggak ada, dibilang itu.
6: Yeah.
4: Yang ada apa? Rumah Ume. Muncul yang keempat, rumah Ume. Yang konsepnya semuanya bangunan itu punya filosofi semua.
0: Tak terasa, 8 tahun sudah Kelekak Community pun terus berkembang menjadi kawasan wisata budaya yang patut dibanggakan. Di awal 2019, mulailah dibangun Kampung Tiga Orang untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kawasan ini.
4: Kampung Tiga Orang ini gini, orang Bangka ini kan tidak ada kenal adat, suku nggak ada. Dia pakai orang. Jadi kalau bilang orang Dayak, suku Dayak sebenarnya. Kalau Bangka bilang bukan suku, tapi orang. Ya, suku Melayu, orang Melayu dibilang gitu. Jadi bukan kampung orang tiga itu. Tapi jadi kampung tiga orang gitu. Nah, jadi kampung tiga orang itu kampung di mana ya, kita membangun suatu perkampungan yang isinya ada tiga orang. Tiga orang itu bukan orang secara personal, Pak ya. Tapi tiga suku lah ya. Pertama orang darat, kedua orang laut, ketiga orang Melayu.
0: Kini, jika wisatawan mengunjungi Kelekak Community, seakan dibawa menikmati kehidupan Bangka secara keseluruhan, sekaligus bernostalgia dengan kehidupan tempo dulu. Begitu nyata tergambarkan betapa bernilainya warisan budaya leluhur kita. Dan semestinya, yang dilakukan Haji Heri menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjaga warisan itu agar tidak punah.
7: Mereka ini banyak macam-macam karet, luren, yang di dalam orang dulu kan. Itulah disebut kelekak.
8: Kelekak, kurang tahu juga.
5: biasa men kakak kakak ni tempat orang bertanam tanam ni kaben ubi, nanas, sahang ni, pisang tu lah.
7: Tahu gitu, orang tahu lah.
6: Orang tahu juga itu.
0: Mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi, ada kekhawatiran Kelekak akan tinggal nama bila tidak ada kesadaran untuk menjaga kearifan lokal yang ada. Butuh dukungan luar biasa dari semua pihak, masyarakat, pelaku budaya, dan pemerintah.
8: Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Kelekak adalah harta kita, dan harta mesti kita jaga. Apalagi itu warisan budaya. Kelekak bukan hanya paru-paru dunia, namun lebih dari itu, kelekak merupakan nafas kehidupan yang menggeliatkan pariwisata di Bangka Belitung.

103,94 sekalian, suara budaya Bangka Belitung. Selamat malam kembali seperhatio. Untuk malam hari ini di Tangtut ya, tambang lagu pengantar tidur, kami hadirkan lagu-lagu daerah kita biar pacar jadi pengantar tidur kita di malam hari ini ya. Dan usia-usia itu juga kami hadirkan untuk informasi seperhati ini seputar beberapa kebiasaan malam hari yang pacar meningkatkan, amit-amit ya, resiko stroke ya. Jadi ini adalah hal yang kita takutkan juga ya untuk kesehatan kita, tapi bisa dipungkir juga kemungkinan saja kebiasaan-kebiasaan ini kita anggap sepele dan bahkan kita lakukan tanpa rasa bersalah dan ternyata punya resiko yang cukup berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, resiko penyakit stroke ini seperti mengintai siapapun dek pandang usia agi nak tua nak muda. Oh, di Amerika Serikat bahkan tercatat seseorang mengalami stroke setiap 40 detik. Kondisi ini pun menjadi salah satu penyebab utama kematian serta disabilitas jangka panjang. Dan mengutip dari Eatingwell, walaupun kebiasaan siang hari macam mengkonsumsi makanan bergizi dan aktif bergerak itu sangat krusial, rutinitas malam hari setelah jam 17 itu jam 5 sore ya, itu ternyata memegang peranan yang dikalah penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah ke jantung kita, Predi. Ya, dikatakan oleh ahli gizi terdaftar gitu ya, kalau rutinitas malam hari itu punya dampak yang lebih besar terhadap kesehatan jangka panjang daripada yang disadari banyak orang, Predi. Menurut juga, kebiasaan buruk yang berulang di malam hari itu pancam memicu faktor resiko macam tekanan darah tinggi, kemudian juga kontrol gula darah yang buruk, ya sampai kenaikan berat badan. Dan ada beberapa kebiasaan malam hari yang disarankan para ahli gizi untuk dihindari untuk menekan resiko stroke seperti beberapa di antaranya mungkin sering kita lakukan.

0: nganggung, dianggung, dan dijunjung. Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu, zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama, aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu, tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana Nganggung yang sesungguhnya, termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala, atau setara dengan kepala. Jadi Nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaun tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.

0: 103,9 per 4 ngeliat suara budaya Bangka Belitung Sepradi ya. Untuk malam hari ini kembali kita hadirkan untuk informasi tadi seputar beberapa kebiasaan malam yang disarankan oleh para ahli gizi untuk dihindari, Predi, untuk menekan resiko stroke. Apa ya itu kebiasaan-kebiasaan? Ya, makan makanan yang tinggi natrium, Predi. Jadi konsumsi natrium berlebih yang sering ditemukan di pizza misalnya, di ciki ataupun kita nyebutnya koka gitu ya. Dan juga makanan cepat saji lainnya, itu pasca memicu lonjakan tekanan darah yang merupakan faktor risiko utama stroke, Predi. Kemudian adalah mengkonsumsi alkohol. Nah, kebiasaan minuman alkohol di malam hari itu pasca meningkatkan tekanan darah, pasca memicu peradangan, kayak mengganggu kualitas tidur yang berujung pada peningkatan resiko stroke ya. Kemudian juga adalah cemilan dan minuman kayak gula tambahan, Predi. Jadi mengkonsumsi makanan ataupun minuman manis sebelum ataupun sesudah makan, terutama untuk makan malam, itu pasca meningkatkan resiko diabetes tipe 2, kemudian obesitas dan juga hipertensi. Pada akhirnya kemana? Ke stroke lagi, Predi. Iya, kok. Jadi kita mesti mengontrol diri kita juga ya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan terutama di malam hari menjelang tidur, Predi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Koba membeli tomat, terus ke Trubus membeli ikan. Kepada hadirin kami beri hormat, gemercik dambus kami hanturkan. Pergi ke pasar membeli kentang, janganlah lupa memakai kasut. Kami datang dari desa Terentang, gerup kami gemercik ai anyot.

Kepulauan Bangka Belitung, provinsi ke-34 di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 470 pulau dengan dua pulau besar yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta terbagi menjadi 7 kabupaten kota yaitu Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang yang merupakan ibu kota provinsi. Laksana pelangi dengan aneka warnanya yang membentuk keindahan saat dipandang mata. Begitulah cerminan budaya dan kehidupan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keragaman suku, agama, adat istiadat, serta keindahan alam adalah anugerah yang tiada ternilai harganya dan dapat kita rasakan saat berada di negeri Laskar Pelangi ini. Meskipun berwarna-warni, namun masyarakat Kepulauan Bangka Belitung begitu menjunjung semangat kebersamaan, hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Hal ini pun tercermin dari semboyan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Serumpun Sebalai. Begitupun semboyan kabupaten dan kota di Bangka Belitung. Sebut saja Sepintu Sedulang, Kabupaten Bangka, Selawang Segantang, Bangka Tengah, Junjung Besao, Bangka Selatan, Sejiran Setason, Bangka Barat, yang kesemuanya menggambarkan keberagaman yang dibalut kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati serta menjunjung tinggi tradisi. Salah satu wujud budaya masyarakat Bangka Belitung yang begitu menjaga nilai kebersamaan, toleransi, dan kerjasama adalah tradisi

0: bersama-sama yang menggambarkan suatu kepentingan seseorang. Besaroh memegang peranan penting karena dilandasi oleh ikatan yang kuat antara sesama masyarakat dengan masyarakat. Begitu menariknya tradisi besaroh dalam kehidupan masyarakat negeri Serumpun Sebalai ini, kami pun nata atau berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Pulau Bangka untuk menyelami tradisi besaroh ini. Menempuh jarak 35 km atau 45 menit dari kota Sungaliat, kami pun tiba di suatu kawasan berkumpulnya komunitas pecinta budaya Bangka Belitung, yaitu Kampung Urang Bangka di kota Pangkal Pinang. Suasana asri begitu terasa kala memasuki kawasan Kampung Urang Bangka. Kedatangan kami disambut oleh keramahan penghuninya di sebuah rumah panggung khas Bangka. Mbak Andi, beliau merupakan tetua komunitas Urang Bangka yang memiliki komitmen besar menjaga warisan leluhur, melestarikan budaya dan mengimplementasikan ruh besaroh di komunitas yang dipimpinnya. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh anggotanya, mereka bersatu padu bekerja sama untuk memajukan dan mempertahankan eksistensi budaya di Bangka Belitung.
1: Besaroh ini sebenarnya kalau kita ambil ataupun kita flashback tentang heritage-nya, itu adalah sebenarnya kesepakatan dua orang untuk bersama-sama menyelesaikan suatu pekerjaan atau job yang sama, ya, yang kalau dikerjakan sendiri mungkin itu tidak mudah, kan gitu. Makanya perlu orang lain. Misalnya saya dengan Ipan, kita mau buka ladang, mengejar saat panennya, kan gitu zaman dulu. Masing-masing buka lah misalnya 1 hektar. Saya aja Ipan dengan perjanjian hari ini kita selesaikan dulu sampai tuntas punya Ipan. Sebaliknya begitu juga, si Ipan mau tidak mau, suka tidak suka, sempat atau tidak sempat, harus balas itu. Jadi si Ipan ikut bantu saya lagi menyelesaikan itu. Akhirnya dalam tempo yang telah diprediksikan sama-sama panen. Itu heritage-nya dari besaroh. Kemudian konteks yang lebih makro, yang lebih besar, ini boleh kita katakan sebagai gotong royong.
0: Nuansa gotong royong pada tradisi besaroh ternyata berbeda dari kegiatan gotong royong biasa. Pola kerjasama dan ikatan pekerjaan yang diselesaikan dari awal hingga akhir itulah yang memberi nilai lebih besaroh dibandingkan sekedar kegiatan lainnya.
1: Kalau besaroh tadi sebenarnya ada hukumnya, ya. Kalau gotong royong kadang-kadang kan orang merasa, oh udahlah oranglah banyak, dak engko juga ada apa-apa. Besaroh jangan coba-coba. Walaupun tidak ada hukum dunia, tapi hukum nurani kita, hukum adat kita berjalan. Nah, ini besaroh ya. Kalau konteks zaman kini, silakan kita kembangkan gimana kira-kira, kan gitu. Kalau kita anggap sekarang ini besaroh hubungan kemitraan sebenarnya sekarang ini.
0: Hari beranjak siang. Tim budaya RRI melanjutkan perjalanan menuju Pondok Ubi atau Kulub di kota Pangkal Pinang. Cukup 15 menit, kami sudah tiba di lokasi. Di Pondok Ubi inilah menjadi tempat wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung dan tempat berkumpulnya kaula muda. Berbincang sembari disuguhi ubi atau singkong rebus dengan sambal belacan khas Bangka dan secangkir kopi, kami berbincang-bincang dengan Ahmadi Sofyan, pemerhati sosial dan budaya Bangka Belitung.
2: Budaya di Bangka Belitung, bahkan budaya-budaya di daerah lain zaman dulu, itu tidak lepas dari kerjasama semuanya, termasuk permainan, tidak individual. Cuma kalau sekarang banyak individual segi permainan. Kita budaya nampel, nampel itu bertamu kan, silaturahim, itu semuanya kerjasama. Junjung besaroh itu menjadi slogannya Bangka Selatan. negeri kita serumpun sebalai. Artinya itu adalah sinergitas. Sepintu sedulang, itu sinergitas. Semuanya kerjasama. Jadi dalam konteks budaya, Besau ini tetap harus dipertahankan dan itu bagian dari wajah kita Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, selain terkenal dengan panorama alam yang indah, juga merupakan daerah penghasil logam timah terbesar di dunia. Timah bisa dikatakan urat nadi ekonomi di Bangka Belitung. Penambangan timah yang sudah dimulai dari kolonial Belanda hingga dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia membuka keran bagi masyarakat Bangka Belitung untuk membuka tambang rakyat yang tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Jejak tambang rakyat meninggalkan lubang-lubang menganga yang bila dilihat dari udara, bak luka yang menggores wajah. Jumlahnya pun luar biasa, tak terhingga. Namun, di balik luka akan ada suka. Di balik derita akan ada bahagia. Seberapa buruk pun wajah, sebanyak apapun lubang yang menganga, takkan pernah memudarkan ruh Besau dari jiwa masyarakat Bangka Belitung. Dengan kondisi lingkungan pasca tambang membuat masyarakat Bangka Belitung merintis kembali dari awal apa yang bisa diperbuat agar kondisi dapat kembali seperti dulu. Sumbang pemikiran dan rembuk bersama diwujudkan dalam kegiatan dari sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Semangat Besau pun mewujudkan lahan eks tambang disulap menjadi area yang bermanfaat. Semangat Besau di area kolong kini menghasilkan persawahan yang luas, dijadikan tambak perikanan, serta menjadi destinasi wisata favorit wisatawan. Seperti Kulong Biru di Bangka Tengah, Open Pit di Belitung, dan Pakak Liang di Belinyu. Masyarakat Bangka menyebut lubang-lubang bekas penambangan timah sebagai kulong. Dan tak salah bila Bangka Belitung dijuluki sebagai negeri seribu kulong.
3: Sangat luar biasa ya, karena namanya kampung orang Bangka, tetapi di sini ada beberapa suku agama yang jadi satu di sini. Jadi kita tidak melihat dari sukumu apa, agamamu apa. Pada intinya mereka cinta dengan budaya. Budaya apapun kita siap berjabat tangan di sini.
4: Orang sini aku asalnya, tapi aku lama di Jakarta. Berbaur, kita dari dulu kayaknya orang Bangka itu berbaur deh. Apalagi kalau waktu masih saya tuh, kita bisa berkunjung-kunjung ya. Kalau kita Tionghoa bisa kunjung ke kampung Kenanga, itu Parit Padang, gitu, suka tukar-tukar ya. Ntar Parit Padang tuh ke kampung kita dulu, tapi sekarang aku nggak tahu deh.
5: Ya, sangat indah kali lah. Transisinya bagus, dengan tempatnya pun indah, bersih, mantap lah memang.
6: Toleransinya sih bagus, budayanya juga bagus, silaturahminya juga bagus.
0: Senada dengan ungkapan hati wisatawan dan masyarakat tadi, Ani, pengelola Puri Tri Agung sebagai tempat ibadah umat Buddha yang berada di sebuah tanjung di kaki Bukit Jeliti yang juga favorit wisatawan saat berkunjung ke Pulau Bangka, merasakan hal yang sama.
7: Mau dia agamanya apa, mau dia kalangannya dari mana aja, memang benar kita untuk pariwisata juga di sini. Jadi kita bangun ini juga dari awal punya tujuannya sebagai peninggalan sejarah. Dari pengurusnya juga kita bukan hanya agama satu gitu ya, bukan hanya agama Buddha aja. Jadi agama Konghucu juga ada, agama Islam juga ada, agama Kristen, Katolik juga ada. Membaur semua.
0: Besau, di era kekinian masih menjadi tradisi yang terjaga dengan baik. Kalau warga Tionghoa melakukan kegiatan keagamaan seperti sembahyang kubur, cengbeng, kongyan atau imlek dan sebaliknya. Kalau warga Melayu merayakan Lebaran Idul Fitri atau Idul Adha, Muharram dalam hubungan sosial masyarakat, toleransi masih dipertahankan hingga kapanpun. Benarkah generasi sekarang masih benar-benar menjaga tradisi Besau? Ahmadi Sofyan kembali menyampaikan pandangannya.
8: Kalau menurut saya di generasi milenial sekarang ini itu tidak serta-merta hilang. Cuma berbeda konteks, berbeda gaya, cara anak-anak muda sekarang dalam memaknai Besau. Tetap ada gotong royong, tetap ada kerjasama, tetap ada saling asah, asih, dan asuh. Anak-anak muda sekarang kita lihat Besau. Dengan adanya perkumpulan, contoh kecil, ada grup motor A, ada grup mobil, itu bagian dari Besau. Ketika kendaraan mereka ada masalah, mereka tidak dengan membeli, tetapi pakai barang saya dulu, ini pakai begini-begini. Kita lihat aja komunitas-komunitas. Kita lihat lagi, banyak orang-orang sakit, ada yang sakit kanker, ada yang operasi, orang yang kekurangan. Ternyata anak-anak komunitas, organisasi-organisasi di Bangka Belitung banyak sekali mengadakan kegiatan sosial. Besau, mereka menyumbang, lalu bikin kegiatan di lapangan, bikin musik bersama tanpa dibayar, mereka tampil, lalu orang yang datang itu menyumbang dengan sukarela. Lalu muncul di grup-grup WA, ini perlu bantuan, lalu kita nyumbang sama-sama. Saya pun melakukan ini setiap Jumat, yaitu dengan gerakan Jumat Sedekah. Itu yang sedekah bukan kita, kebetulan saya mengkoordinir Besau, artinya itu tidak hilang. Sampai hari ini, Besau Bangka Belitung tetap ada dalam konteks yang berbeda.
0: Tradisi Besau hampir menguasai semua sendi kehidupan masyarakat Bangka Belitung, baik dari sisi sosial masyarakat, perekonomian, maupun sektor pariwisata. Dan bagaimana tradisi Besau ini dipandang sebagai potensi besar dan dapat dijual melalui event budaya penunjang pariwisata. Berikut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bangka Belitung, Rifai.
9: Kita menyadari betul multikultur, yang kedua multiras di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu ternyata memberi sinergitas tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah yang lain. Dengan sinergitas yang positif ini, tentu saja ini merupakan modal yang tidak ternilai. Kita harus memanfaatkan potensi ini supaya mempunyai nilai tambah yang lebih. Saya ambil contoh umpamanya yang sudah ada dengan katakanlah kondisi yang sudah kondusif, misalkan di Bangka Barat. Di situ ada masjid, di situ ada kelenteng, hidup berdampingan sekian puluh bahkan ratus tahun sampai saat ini, no problem. Nah sekarang yang sedang dikembangkan, misalnya di seputaran Tanjung Pesona. Di situ ini nanti akan ada kawasan yang wah, yang mewah. Di situ ada kelentengnya, di situ ada masjidnya, di situ ada pun perwakilan dari seluruh agama. Itu tidak lain adalah untuk memanifestasikan, mewujudkan bahwa kerukunan umat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat terjaga. Dan dia akan memberi kontribusi kepada pendapatan daerah, pendapatan masyarakat. Untuk itu, mari kebudayaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dari aspek pelestarian dengan berbagai macam sub-aspeknya, mari kita garap, kita kerjakan, sehingga kebudayaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini menjadi arah kehidupan kita, menjadi arah pembangunan, supaya kita akan hidup dalam zaman keadaban.
0: Tradisi Besau masih begitu dicintai masyarakat Bangka Belitung. Kemajuan teknologi informasi tak serta-merta mengikis tradisi yang telah mengakar di sendi kehidupan masyarakat. Dan semangat Besau di negeri Seribu Kulong takkan pernah berhenti dan akan terus menjadi detak jantung pemacu geliat pariwisata. Demikian tadi sejenak kita berjalan-jalan Besau di negeri Seribu Kulong, Bangka Belitung.

Ya, kembali 103,9 perempat Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung, Sopredi ya, seputar beberapa kebiasaan malam yang pacak bikin kita setruk ya. Tadi sudah beberapa kebiasaan yang kita sebutin tadi ya, dari pola makan ya, kemudian juga gaya hidup sehari-hari itu sangat-sangat berpengaruh juga untuk kesehatan tubuh kita. Tadi mungkin mulai sekarang kita udah bisa menghindari ya beberapa hal yang disebutin tadi, seperti mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung tinggi natrium ya, kemudian dan juga banyak kebiasaan-kebiasaan lain ya. Makan makanan manis berlebihan juga debek prade ya, apalagi di jam-jam menjelang tidur itu tidak disarankan ya. Dan semoga informasi yang kami hadirkan di malam hari ini pacak bermanfaat untuk kita semua ya.

Indonesia. Mari kita di penghujung kebersamaan di malam hari ini bersama RRI Perempat Sungelia. Dan tentunya akan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan. Insya Allah besok kembali Perempat akan hadir dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam lagi. Untuk itu ku Ega, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur suara. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa esok, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Serumpun Sebelai Bangka Belitung terdengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Provinsi Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: 5 dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sefradi, sahabat budaya. Senang sekali pagi hari ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat kembali hadir. Dan sahabat budaya, kekku rarakan hadirkan dalam program Kupia Pro 4 pagi hari ini, di mana kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hoiruman Deha dengan judul Menanamkan Rasa Takut Kepada Allah. Kemudian lagu-lagu religi kami hadirkan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya, simak informasi terkini dan bahasan yang menarik yang bisa disampaikan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Ada Kupia, Ada Berubat, sahabat budaya, yang juga akan kami hadirkan informasi-informasi terkini melalui kabar Bangka Belitung.

0: Sobradi, Ika bisa mendengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas pagi Ika hari ini.
1: Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan kami Ustadz Hoirungan DH dalam acara kesayangan kita, acara yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat peduli kepada kita umatnya, sehingga Rasulullah senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan ngaji kitab Mukasyafatul Qulub yang disusun oleh seorang ulama besar, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu, qala al-musannif rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi aswarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafatihi fid daraini amin. Wa takhruju minal jahim narun mislul jibal. Fa tajtahidu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi daf'iha wa taqul ya nar bihaqqil musallin wa bihaqqil musaddiqin wa bihaqqil khashiin wa bihaqqis saimin an tarji'i fala tarji. Fala tarji. Yang artinya, nanti di akhirat keluarlah api dari neraka Jahim sebesar gunung-gunung, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh berusaha sekuat mungkin untuk menolak, untuk menghalau api tersebut yang datang mengincar mendatangi mereka. Lalu mereka berkata, wahai api, dengan haknya orang yang sholat, dengan haknya orang-orang yang bersedekah, dengan haknya orang-orang yang khusyuk, dan dengan haknya orang-orang yang berpuasa, kembalilah kamu ke tempatmu. Kata orang tadi, wahai api, ayo kembali dengan haknya orang yang sholat, yang berpuasa, yang bersedekah, kembali kamu ke tempatmu. Ternyata fala tarji'uh, api itu enggak mau kembali, tetap datang mengejar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah kepanikan, wa yunadi Jibril alaihi salam innan nar qad qasadat ummata Muhammad. Lalu Jibril alaihi salam itu berseru, memanggil, api sudah mengarah kepada umat Muhammad. Umat Muhammad sedang dikejar oleh api, bahasa kita, sedang dikejar oleh api sekarang. Lalu summa ya'ti biqadahim min ma'in fayunawiluhu Rasulullah wa yaqulu ya Rasulullah khudh hadha farashuhu 'alayha fayarushuhu 'alayha fayatfa'u fil hal. Kemudian Jibril memberikan semangkuk air kepada Nabi Muhammad dan berkata kepada
dan berJibril berkata, wahai Muhammad, kamu percikkan air ini kepada api-api itu. Wahai Muhammad, ini saya kasih air semangkok. Kamu percikkan ke api yang sedang mengejar umatmu itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu datang memercikkan, diambil oleh Nabi dan dipercikkan sehingga api tersebut menjadi padam. Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada Jibril, ma hadzal ma, Jibril, ini air nih yang bisa memadamkan neraka ini, Jibril, air apa ini? Ini air apa ini, Jibril? Kata Rasulullah. Jibril alaihi salam, malaikat Jibril menjawab, hadza ma'u dumu'i usati ummatik alladzina baqaw min khasyatillahi ta'ala. Muhammad, wahai Rasulullah, ketahuilah, ini adalah air mata umatmu yang bermaksiat, yang mereka bertobat, menangis, menyesal, menangis karena takut kepada Allah. Ini adalah air mata umatmu. Dia melakukan maksiat-maksiat kepada Allah, kemudian dia bertobat, menangis karena takut kepada Allah. Maka air matanya itu tersimpan sehingga bisa memadamkan api neraka. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kemudian fal'an umirtu an u'tiyaka iyyahu liyarushuhu 'alan nar fatadfa'un nar bi'idznillah. Sekarang aku perintahkan kepadamu, apa, aku perintahkan untuk diberikan kepadamu agar engkau bisa memercikkan ke api itu sehingga api itu menjadi padam dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni ainain tabkiyani min khasyatik qabla alla yakuna dam'u. Yang artinya, ya Allah, berikanlah aku atau karuniakanlah kepadaku dua mata yang menangis, ya Allah, karena takut kepadamu. Berikan aku, ya Allah, dua mata yang menangis kepadamu sebelum nanti tidak ada air mata lagi. Artinya apa? Sebelum nanti disiksa oleh Allah, sebelum turun azab dari Allah, sehingga walaupun menangis enggak ada gunanya, walaupun menangis enggak ada manfaatnya. Ainayya hala tabkiyani ala dhambi tana saru umri miyadi wala adri. Wahai kedua mataku, tidaklah kalian menangis karena dosaku, sementara usiaku telah berguguran, usiaku telah berjatuhan di tadari tanganku, sedangkan aku tidak sadar, sedangkan aku tidak tahu. Apakah engkau tidak pernah menangis karena melihat dosaku, wahai kedua mataku? Kenapa tidak menangis melihat dosa-dosaku, sementara umurku ini mulai berkurang, berguguran setiap hari? Waja'a fil khabar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min abdin mu'minin yakhruju min ainaihi min ad-dumu'u misla ra'si dzubab min khasyatillah fayasibu kharra wajhiha fatamassahun naru abada. Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba yang beriman keluar dari kedua matanya air mata semisal kepala layat lalat, seumpama kepala lalat karena takut kepada Allah. Mengenai panas di wajahnya lalu disentuh olehnya api neraka, maka dia itu tidak akan disentuh selamanya. Artinya, jadi kalau ada orang menangis kepada Allah karena penyesalannya, karena takut kepada Allah, kemudian mengalir ke kedua wajahnya airnya itu, maka muka itu, wajah itu yang pernah disentuh oleh air mata yang menangis takut kepada Allah, tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya.
حكي عن محمد بن منذر رحمه الله تعالى أنه إذا كان أنه كان إذا بكى يمسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول بلغني أن النار لا تأكل موضئا مسته الدموع. Dikisahkan dari Muhammad bin Al-Munzir, kata beliau, apabila beliau itu dikisahkan daripada Muhammad bin Munzir bahwasanya beliau itu ketika menangis, menangis karena ingat dosanya, menangis karena takut kepada Allah, lalu keluar air mata, lalu air matanya itu diusapkan ke seluruh ke wajahnya, diusapkan ke kedua jenggotnya, diusapkan. Lalu dia berkata, ditanya, kenapa kok diusapkan seperti itu? Lalu dia menjawab, balagani, telah sampai kepadaku keterangan, telah sampai kepadaku keterangan bahwasanya barang siapa, setelah sampai kepadaku keterangan bahwa api neraka itu tidak akan menyentuh tempat yang pernah disentuh oleh air mata yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah. Maka fayambagi lil mu'min ayya khofa min adzabillah wa yantahi nafsahu an syahwatin nafsaniyah. Maka sehendaknya orang mukmin itu takut terhadap azab Allah, takut terhadap siksaan Allah, dan menahan dirinya daripada hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah, fa'amma man taghtagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas dan memilih kehidupan dunia, mementingkan kehidupan dunia sehingga meninggalkan urusan akhirat, manakala neraka jahim jadi tempat kembalinya. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan menahan diri daripada hawa nafsunya, maka surga menjadi tempat kembalinya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya saya mengajak pada diri saya untuk tiada henti memohon ampun istighfar kepada Allah atas kehilapan dan kesalahan kita semua. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, khususnya untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi, seperti sahabat budaya. Untuk di pagi hari ini 13 Agustus 2026, ku akan sampaikan berbagai macam informasi untuk Sepradi sahabat budaya. Saat ini persiapan-persiapan lah dilakukan untuk persiapan pelaksanaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Sepradi. Umbul-umbul bendera sudah terpasang, yang pastinya semoga masyarakat kita semakin meningkatkan rasa kesadarannya. Jangan hanya bilang, siapa bilang lah merdeka, tengok kondisi sekarang seperti ini, merdeka dari mananya. Jangan kita hanya selalu menuntut tapi kita tidak berbuat untuk melakukan perubahan, kebaikan bangsa dan negara kita. Jadi sahabat budaya, semuanya itu tercermin dari perilaku dan tindak pola pikir kita masing-masing seperti yo. Intinya itu tidak hanya harus selalu menuntut, tapi kita juga harus melakukan perubahan. Nah sahabat budaya, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai juga. Selain itu ada informasi yang akan ku hadirkan bahwa makanan MBG tak layak untuk jangan dikonsumsi. Hal ini kutipan dari Kepala BGN. Dari Badan Gizi Nasional menegaskan makanan program MBG tidak layak konsumsi harus dikembalikan ke dapur SPPG untuk keamanan peserta didik. Kepala BGN Sudaryono juga menekankan guru punya peran penting memeriksa kondisi makanan sebelum dikonsumsi oleh peserta didik. Selain itu, pemeriksaan makanan diperlukan untuk memastikan program MBG memberikan nutrisi yang aman bagi penerima manfaat lainnya. Sahabat budaya mungkin juga punya rencana seperti pagi hari ini sudah menginformasikan ke grup akan ada persiapan untuk mengikuti pawai karnaval. Atau juga seperti sahabat budaya, tahukah bahwa saat ini puncak kemarau di bulan Agustus, hal-hal persiapan yang juga dapat dilakukan. Antara lain, sahabat budaya memang tampak kalau di tengah jam-jam 10 ke atas begitu ya, mentari sudah mulai sangat luar biasa, sehingga kalau kita melakukan aktivitas di luar ruangan, itu sangat luar biasa. Persiapan-persiapan yang harus kita lakukan seperti menggunakan baju panjang tapi tidak juga tebal, kemudian air putih yang cukup, dan juga beberapa sudah mengalami kekurangan air sehingga beberapa dari pemerintah daerah itu didorong memperkuat mitigasi melalui bantuan air, penghematan air, dan informasi iklim. Bahkan ada pembelian air yang satu tetmonnya itu dengan harga Rp80.000 ya, 500 liter ya. Atau sahabat budaya punya informasi lain yang bisa dibagikan, boleh bergabung bersama kami.

0: Sobrari, sahabat budaya, selamat pagi, selamat bergabung dan selamat mendengarkan untuk Kika yang barulah bergabung bersama RRI Perempat Sungai Liat. Silakan bagi anak bergabung untuk pagi hari ini. Namun kami sambil sampaikan informasi bahwa BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Agustus nih yang terjadi di 369 zona musim mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi ini mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau Agustus secara luas. Oke, jadi sahabat budaya, kemarau sudah terjadi di bulan Agustus ini. Kusapa dulu pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi, Ko Ayau. Apa kabar hari ini?
1: Baiklah.
0: Baiklah. Lah berangkat begawe lom nih.
1: Lah begawe lah ya.
0: Lah begawe yo sambil begawe ya lah. Ko Ayau, untuk produksi di tempat begawe Ko Ayau membutuhkan air yang banyak dak?
1: Banyak aku pakai air ya.
0: Ah, agi mencukupi dak musim kemarau nih?
1: Air beli nih.
0: Oh, Ko Ayau sekarang lah beli ya iya.
1: Tahu, bos yang beli.
0: Berapa harga ya sekarang?
1: Kalau dibawa ke tenaga 1.000 liter, ditambah 1 drum 175.000.
0: Berapa tadi harga ya kok?
1: 175.000.
0: 175.000.
1: Oh, 1.000 liter ditambah drum.
0: Oh, 1.000 liter tetmon dan ditambah drum, kok?
1: Oh.
0: Itu pemakaiannya untuk usaha pembuatan batu bata, apa batako nih kok?
1: Batako.
0: Batako itu berapa hari penggunaan? Nah?
1: Selalu dikering pakai lah, nggak pernah kering lah doh.
0: Hah?
1: Biasa ada 5 hari ya dong.
0: Oh 5 hari ya? Untuk satu tetmon lebih tuh kok?
1: Oh.
0: Tapi ya dikenaikan harga dak kok, karena kan naik tadi beli kan?
1: Enggak lah.
0: Dak oh, tetap harga ya. Berapa sekarang harga?
1: Long panas yo.
0: Oh, long panas daripada hujan, no?
1: Oh.
0: Karena
1: kalau pas hujan kan daripada kering lambat kering kepada ko.
0: Mm-hmm.
1: Kalau panas itu cepat kering lah. Biarkan begawe di luar.
0: Oh, tu pulih. Jadi dak de menjadi masalah lah dak oh.
1: Tidak masalah kalau mendagi ko. Dan kalau ku begawe kayak di sini, kalau ku panas mendagi ko.
0: Oh. Yang
1: lebih hari.
0: Mm-mm.
1: Kalau di rumah aja aku ngambil air tuh sore gitu kentul lah. Bukan juga perusahaan. Kalau juga bergerak di luar nih, kalau hujan dapat ada kerjaan, tanah lah.
0: Kalau di rumah kok ayo ngambil air di mana? Tetap di sumur, di sungai atau di mana?
1: Di sumur, di rumah aja kok.
0: Oh, di rumah.
1: Kira-kira sekitar, kira-kira aku netral lah di rumah aja kok.
0: Ngambil untuk kebutuhan rumah kok.
1: Oh, hampir sebulan lah ngambil air.
0: Wih, lah hampir sebulan ya. Sangka kok ya di sungai jadi putra duyung kok.
1: Enggak dulu.
0: Oke lah, kok ya denger lagu apa pagi ini?
1: Lagu dari Belitung kok.
0: Yang mana kok?
1: Ya, dia, kok?
0: Yang mana?
1: Melati. Belitung.
0: Yang mana ya?
1: Versi cewek kan ya?
0: Versi cewek. Judul apa tadi kok?
1: Melati.
0: Melati?
1: Tau ada lagu baru dah.
0: Oh Melati, orang Belitung nyanyi yuk.
1: Tau.
0: Aku sambil cari lu. Nah kok aja mau nanya.
1: Ada daerah Belitung lah tuh. Kurang itu ada lah pernah minta.
0: Oh ada yuk diputar yuk.
1: Ada.
0: Oke lah pun ini kok.
1: Dan kalau si Iren, Iren udah tau dah. Kalau pikiran dari yang beda itu misal lagu juga meracau, dia dapat benar ya, diputar lagu lain. Pikiran itu butuh orang.
0: Kembang Melati, Melati lagu Melayu Belitung. Oke lah, siap kok. Untuk siapa ada lagu yang nih?
1: Ini salah ama.
0: Ini
1: salah ama siap, ini Cindy.
0: Oh.
1: Fitri,
0: mm-hmm.
1: Iing,
0: Yo.
1: Bang Kain,
0: okay.
1: Mang Yan,
0: mm-hmm.
1: Julia,
0: oh.
1: Bu Mary,
0: mm-hmm.
1: Bu Marni, Mak Brahim,
0: mm-hmm.
1: Mak Ahmad,
0: mm-hmm.
1: Wahyung,
0: okay.
1: Abijang,
0: oh.
1: Kirijo Sariatun,
0: mm-hmm.
1: Kayu Sinta, Oh. Ya Mina. Ini si Ayen. Di sini semuanya lo, anak lo.
0: Hela pun aneh.
1: Ya, sin mong toto eh.
0: Yo, hela sin mong toto juga untuk ko ayau yang lah bergabung kayak kita di pagi hari ini. Luar biasa sekali yo, seperti walaupun usaha itu membutuhkan air yang cukup banyak dan beli, tapi tidak menjadi masalah karena produksinya cepat kering, jadi lebih banyak lagi dihasilkan. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi juga, kayak siapa nih?
1: Yukmar nih.
0: Yukmar.
1: Oh.
0: Apa kabar Yukmar?
1: Air kering.
0: Air lah kering.
1: Lah kering loh. Kau ayong kata je, seneng ke panas. Batu lah kering aja.
0: Menkoyau tadi itu aik ke lah ngambil sebenarnya mandi rumah, tapi mandi tempat pegawai ya, dia beli aik ya kan.
1: Tapi men panas terus-terus macam ni mati lah orang.
0: Nih Umar, posisi ya musim kemarau ni aik cemane?
1: Aik tu aja adalah di kami, di perigi kami tu untuk pakai tewek. Tapi kepanas panjangan ni salah tak tahu ni.
0: Tapi sebelum selama Yukmar tinggal di situ, pernah enggak jadi beli air kekeringan?
1: Yang tahun yang lalu-lalu itu ada lah beli ya.
0: Ada beli ya.
1: 50 ribu setetmon.
0: Setetmon yang 500 so, 500 liter kok.
1: Oh.
0: Men sekarang ada enggak Yukmar dengar kawan tetangga lah beli air?
1: Belum.
0: Belum kok. Tapi lagi bersyukur.
1: Alhamdulillah lah.
0: Lagi bersyukur lah.
1: Tetangga ngangkut.
0: Oh, anak nih tetangga lah ngangkut, minta ke orang.
1: Adalah yang orang komplek tu karena air pam tu agak keruh.
0: Oh.
1: Dia nambil di sumur.
0: Aw.
1: Minta ke tetangga lain gitu ya.
0: Tapi Men Yukmar nih kan rajin masak, membuat untuk jualan kan perlu banyak air lah gitu. Tapi cukup pok.
1: Bantuan no air galon.
0: Bantuan air galon.
1: Kami memasak kayak galon untuk nyuci dan mandi kemana.
0: Oh, jadi untuk memasak segala itu pakai air galon, oh. Meli puli mentu ada, oh.
1: Oh, galon tetap beli 5 ribu segalon.
0: Oh.
1: Orang ngantar. Kadangan 6 itu, 7 itu. 2 hari ya.
0: 2 hari lah, nambah biaya puli mentu ada, oh.
1: Alhamdulillah kami karena berjual nah.
0: Jadi tetap terus berputar roh ekonomi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Alhamdulillah beri kesehatan baiklah.
0: Amin. Pagi hari ya, ini tidak pergi jualan.
1: Ada di teras.
0: Oh.
1: Nak kecapil.
0: Oh nak kecapil. Jadi tidak ada ngider-ngider keliling.
1: Tidak.
0: Oh.
1: Nak kecapil ke cucuku hari ini.
0: Oh lah pun. Mudah-mudahan lancar, hati-hati di jalan yuk Marok.
1: Ya, amin. Terima kasih.
0: Yuk Mar denger lagu apa pagi ini?
1: Sepiring berdua lah karena anak banyak nih.
0: Hemat jadi ya.
1: Hemat sepiring berdua nih.
0: Oh, hai lo ya lah benar nih.
1: Kirim-kirim ke kawan sepir jadi enggak?
0: Silakan.
1: Tadi kau ayau.
0: Aku ayau tadi.
1: Ayo, jangan suruh panas terus lah, terus jangan. Mati loh. Kirain ke ayah, Mama Rati, Julia, Fitri, Dek Mama Rati tadi, Dek Sumiati di Kampung Baru, Dek Ayu di Nelayan 1.
0: Oke. Okay.
1: Jana di Kampung Baru.
0: Pergi.
1: Sampai selalu anu.
0: Siapa itu?
1: Siapa nama?
0: Siapa?
1: Yang sakit toh?
0: Mang Yan.
1: Oh, au Mang Yan. Mudah-mudahan dia pulang kata ya.
0: Lah, alhamdulillah pun jam tu.
1: Alhamdulillah.
0: Mm-mm.
1: Doa kita keluarga semua. Biar cepat-cepat sehat.
0: Oh lah, amin.
1: Oke,
0: makasih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Yukmar yang ternyata kebutuhan air kalau untuk mandi, yang kebutuhan macamnya tuh masih tercukupi. Kalau untuk makan, masak, itu airnya beli menggunakan air isi ulang. Oh, Supradi. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ngopi pagi, asik.
0: Selamat pagi, Bu Desumi.
1: Iya, sayangku.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bu Demu selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagaimana dengan dirimu, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat
1: ini
0: juga.
1: Ini siapa ya?
0: Sama Rara ini, Bu De.
1: Oh, Rara, ya. Enggak, suaranya mirip Regina soalnya. Ku bilang ke Ahmad Irwan ini gabung sama Regina, ada siaran. Oke, okay,
0: Oke, Bude, kita ngomongin tentang kemarau ini. Ada
1: iya,
0: pengaruhnya enggak kalau sama Bude?
1: Kalau aku enggak sih, air masih banyak, alhamdulillah.
0: Lancar,
1: sumut
0: terkendali.
1: Sumut penuh, frigibor ada.
0: Alhamdulillah.
1: Cuman kalau air minum aku tetap beli air galon.
0: Okay.
1: Karena air di sini kan walaupun bagus, airnya kuning.
0: Begitu ya.
1: Kuning, jadi kalau untuk minum enggak boleh.
0: Oke.
1: Okay. Kadar karatnya banyak, jadi mau tak mau beli air galon lah untuk minum. Kalau untuk mandi, nyiram-nyiram bunga, bersih-bersih rumah ya, pakai air frigi lah.
0: Oke okay lah kalau gitu, Bude. Oke, okay, Bude udah sarapan tapi ya?
1: Sudah sarapan.
0: Semangat.
1: Udah ngopi, udah makan kue gabin.
0: Wih, mantul.
1: Masih di sana, masih di kosmos baru mendidih.
0: Oke okay lah kalau gitu, Bude. Semangat selalu aktivitasnya pagi ini. Bude mau dengar lagu apa?
1: Lagunya, aku mau lagunya ini loh, dari Rani Maulani boleh?
0: Ya mana tuh?
1: Tirai hujan yang tersisa masih memberi harapan. Duh merindu, rindukan dirimu. Semoga nanti kita bertemu. Boleh atuh?
0: Itu penyanyinya siapa tadi, Bude?
1: Hah?
0: Penyanyinya siapa tadi?
1: Rani Maulani.
0: Rani.
1: Ada yang remix, ada yang biasa ada.
0: Mawarni, judulnya?
1: Satu atap satu rumah.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Salam-salamnya buat Ibu Kori dan Mak Alek ya. Semoga okay bahagia selalu. Buat Yuk Marni tadi salam kenal ya. Buat siapa tadi ada konyan?
0: Ko Ayau.
1: Oh, Ko Ayau, salam kenal dari Bude Sumi ya. Mungkin udah kenal tapi belum pernah ketemu ya. Buat Julia juga bersama Putra Samba, semoga sehat selalu. Bunda Rindu di Ampuy, Bang Yan di Muntabak, Pak Brahim Bapak Enam selalu menyala abangku. Spesialnya buat Yayangku lah di Bandung Timur ya. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu baru pulang dari Surabaya.
0: Oke. Okay.
1: Semoga sehat selalu. Ayo gabung Kang, aku udah gabung nih. Buat penyiarnya yang cantik, selamat cuap-cuap, selamat ngopi okay pagi, semoga sehat selalu ya. Jaga selalu kesehatanmu bro, sehat itu mahal.
0: Betul, terima kasih. Kita
1: nampak itu mulala.
0: Cakep.
1: Cabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
1: Bode Sumi dari Paret Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama Mbak Rara yang cantik dan cantik.
0: Sama-sama, terima
1: kasih ya
0: sayangku. Oke, terima kasih Bude.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada Bude Sumi yang sudah bergabung kayak kita pagi hari ini, sahabat budaya. Jadi aman terkendali walaupun cuaca seperti ini, masuki cuaca kemarau, karena memanglah ada persiapan-persiapan begitu kok Supradi. Nah untuk sahabat budaya, belajar dari pengalaman, kalau kondisi air kita tuh pernah sulit, oh, jadi mungkin punya beberapa alternatif sehingga menghindari yang nama kekurangan air bersih. Untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tuh mungkin ada beberapa cara. Ada, oh, untuk sahabat budaya yang agak nak bergabung bersama kami di pagi hari ini, kami kembali sapa. Halo, selamat pagi. Terputus guys, terputus. Oke, boleh dicoba lagi di 0812 13 14 10 39. Halo, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Pagi.
1: Halo. Kopi asik.
0: Oke. Ke Yu Dati. Kano. Yu Amina. Di Labu Bola lama gue dek denger suara Yu Amina.
1: Gue gabung nih baru sekali nih gabung ke Rara.
0: Lah dapat ulak kan perempat. Yuk lah dapat ulak kan perempat di sana.
1: Wah, kadang hilang, kadang dapat, kadang hilang, kadang dapat.
0: Oh, ukurlah pun. Anak mana di Labu nih, kemarau nih?
1: Kemarau panjang nih.
0: Kering tak di tempat Ayu?
1: Tapi memang soal air, memang soal kami pakai anu air pam kayak air perigi kan di
0: sini. Oh, ukurlah pun ya.
1: Oh.
0: Oke lah pun. Pagi ini denger lagu apa yuk?
1: Lagu bagaikan pendok dan garpu, kita selalu bertemu.
0: Nah,
1: mobil dan bensin.
0: Mobil kayak bensin. Nah, oh. Lah pun.
1: Salam kayak Julia, semoga sehat selalu. Kayak Bude Tumi tadi, semoga sehat selalu. Oh, Bude Tumi, aku nak tanya.
0: Oi.
1: Bude Tumi yang dulu wah deh ano jual jamu ke Bakem. Kalau Bude Tumi tua jual jamu ke Bakem, sering ke rumah kuku nih Aminah dulu diam di Bakem.
0: Oh. Tapi kalau ketempo.
1: Kan kalau tapi ya dulu Bude Tumi lah. Cantik orang ah.
0: Oh, suah ketempo.
1: Yang dulu. Tolong dijawab ya, kawan soal Bude Tumi. Misal nunggu Bude Tumi galak ke Bakem dulu jual jamu gendong.
0: Oh, tahu.
1: Ini meri putih telur kayak tuh.
0: Boh.
1: Oh.
0: Jadi kangen tong pok ya.
1: Tapi kalau bukan yang Bude Tumi itu kalau.
0: Oh, tapi pok ada kawan nama Bude Tumi mari ya kan.
1: Nama Bude Tumi dari Palek Lalang lah.
0: Oh, iya.
1: Oh, tapi misal men bukan tahu. Tolong Bude Tumi jelas, au apa kangen kok Bude Tumi.
0: Kangen no, au lah pun. Oke lah pun yuk.
1: Au kek Mang Ibrahim 86, kek Triatun, kek Rijo Roma, kek Bunda Kori, kek Bang Alek, kek Mang Toyib, kek Kakek Sakamura, kek Embera, kek Yaku Hamid, kek gale-gale lah parah soalnya ya no batuk pilek men.
0: Wow lah pona
1: kek gale-gale lah dari asam pais di buku habis. Kek Rara semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Anakku ke Ayang Beb semoga yo sehat selalu. Yuk assalamualaikum.
0: Makasih yuk. Yuk waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade, seperti kita yang lah bergabung di pagi hari ini. Ada siapa? Ada Yu Aminah tadi di seputaran Labu seperti. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, ngopi pagi.
0: Selamat pagi juga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar? Sehat, Mama.
2: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Senang nengar.
2: Kabar dirimu sayang kucintaku.
0: Alhamdulillah, sehat sambil mendengarkan curhatan air nih di Bangka Belitung.
2: Memang masalah air, tapi kita lah bisa ini kena musim-musim macam ini, kita lah yang menghemat. Kalau mama sih dari dulu selalu berhemat memang, bukan kita pelit kan, tapi kita berjaga-jaga lah, apalagi sekarang kena beli air itu memang kebutuhan juga. Terus musim macam ini mungkin dataran yang tinggi kan mesti ada kekeringan juga kena. Tapi kalau di Bama akan hilang masalah air.
0: Masih tercukupi, Mau?
2: Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur. Bor masih lancar, rigi, anak nih, tumor yang pakai. Tapi mau kayak juga rigi itu. Jadi kita kalau waktu ini saya tidak di sedot. Nah, pasak ini, tapi alhamdulillah lagi pasak di sedot.
0: Jadi ada dua sumber air, oh.
2: Dua anak, tapi yang satu kok untuk anak-anak kos. Tapi mau pakai sedot mesin juga lah. Okay. Ya alhamdulillah anak kos juga ngerti, katanya mama bilang kan, bukan ma ibu pilih oh masalah oh bu kami ngerti bu, dengan takut ikat lah keputusan nyari naik dengan mame kan.
0: Benar, kalau penggunaan ada di bijak ada mas. Tapi
2: tepat, terus kalau pakai sendoknya kan masalah sendoknya juga.
0: Oke.
2: Jadi kita lah yang bisa mengaturnya, bukan ini kita yang harus mengatur cara pengelolaan mae apapun juga oh istilahnya kan.
0: Oh, be harus menyesuaikan manusia macam ini kan.
2: Sekarang sungai tidak bisa dipergunakan lagi. Zaman dulu kan bisa mungkin kering, ada sungainya masih dipergunakan, tapi sekarang tidak pakai lagi kan. Tercemar, tadi banyak tercemar.
0: Oke.
2: Itulah kalian yang kusip aku.
0: Oke, mama, terima kasih.
2: Kalau respect bagus.
0: Iya, lagu apa nih?
2: Cinta di seberang sana tak? Akan ada ya, jadi ya.
0: Cinta di seberang sana?
2: Ada tak?
0: Ini baru nak nyari ya nih mah. Capek penyanyi ini.
2: Itu mama lupa juga penyanyi ya kan?
0: Cinta di seberang sana. Oh Ade.
2: Ade sayangku.
0: Okay lah.
2: Salam buat Yuk Aminah tadi ah.
0: Oh Yuk Aminah di Labu.
2: Alhamdulillah bisa bergabung orang sebelah apa nama tu daerah. Tanah bawah tuh kan, aku buat Mina tadi, terus kita buat di sini dia kita doa juga Bang Ian mudah-mudahan kita istirahat kembali ya, Bang Ian juga, Ibu Marni, kakek kakak Murah, Julia, buat Bang Ian juga di Kampung Jawa, buat Fitri ya di Seri Menanti, buat Ridho Roma beserta istri tercintanya, buat Yuk Rida juga beserta Pak Sulaimannya, buat Bang Arik juga, buat Pak Ibrahim, buat sampai sekarang lagi lo bawa Ko Ayung dan ikat beri berharap.
0: Ko Ayung?
2: Ko Ayung yang dilihat sumpah, ikat beri anak apa? Kakek protes tau.
0: Dek tau ku apa?
2: Julia lah yang punya gawe. Ya buat tahu yang juga, semoga tak terlalu juga dia sekarang bentar lagi berdiri, benar-benar kaki sudah benar-benar sakit katanya. Buat membujang. Pokoknya kita doakan semoga yang lagi sakit kita doakan semoga cepat berangkat penyakitnya, yang lagi baris bisa tambah cepat, yang lagi masih ngopi pagi telah menikmati kopinya. Buat yang lagi setiap di RIP4, salam sayang selalu dari mama.
0: Oke, okay, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Ratih dan juga sahabat budaya yang bergabung di Ngopi Pagi. Selanjutnya kita kabar Bangka Belitung dulu.
3: Oh Not, kemana nih akhirnya Not, Pak Man?
4: Ngapain ya gue?
3: Ketengok lah jam berapa ya?
4: Wah,

0: Baru bangkat Belitung ni. Nehnya.
1: Selamat pagi Superadik, dalam kabar Bangka Belitung, 255 kali karhutlah terjadi di Bangka Belitung, terbesar 20 hektar di Koba. Kabar selengkapnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat 255 kejadian kebakaran hutan ke lahan di wilayah Bangka Belitung lah sejak Januari sampai Agustus 2026 nih. Analisis kebencanaan ahli muda BPBD Bangka Belitung Edi Oktono menyebutkan kebakaran dengan luasan terbesar terjadi di Tanjung Langka, Kelurahan Padamulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah. Menurut Edi, api pacak cepat meluas ketika kondisi vegetasi kering dan cuaca panas, karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, macam kayak membuka lahan, membakar sampah di area terbuka. Selain merusak lingkungan, kebakaran lahan pacak berdampak ke kualitas udara. Asap pacak mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi warga di sekitar lokasi kejadian. Demikianlah Supradi dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini.